0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Makin terasa banget dah, tinggal hitungan hari lagi menuju perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Mungkin di sekitar kamu nih sudah mulai terlihat bendera merah putih, persiapan kegiatan kampung, sekolah, kantor, sampai berbagai acara komunitas teman Pro 2. Ada belum yang kali ini, ada gak yang kali ini, hari ini, sampai detik ini belum pasang bendera? Tuh kan, aduh, bahaya nih. Jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Kalau di tempatku sendiri, selain bendera juga ada yang namanya umbul-umbul, ya kan? Siapa yang tahu umbul-umbul? Bendera yang kayak lebih panjang gitu, teman Pro 2. Nah, tentunya semangat kemerdekaan itu juga mau kita bawa pagi hari ini dengan bergabung di Sepadan teman Pro 2 yang siap menemani kamu memulai hari Kamis kali ini supaya lebih romantis dengan suasana yang positif, teman Pro 2, musik yang menyenangkan, dan juga tentunya informasi terbaru dari Jogja maupun Indonesia. Apapun kegiatan kamu hari ini, semoga semuanya lancar teman Pro 2, pokoknya semangat ya. Dan supaya lebih semangat, ada list lagu yang siap aku puterin spesial buat kamu yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini di Spidey, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya setiap di jam 7.30 kita akan update terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca teman Pro 2. Dan untuk hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026 kita akan update informasi perakhiran cuaca dari wilayah Bandara YIA yang kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara hari ini antara 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tadi informasi perakhiran cuaca wilayah Bandara Yia Taman Po 2 untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan berikutnya kita akan update terlebih dahulu perakhiran cuaca wilayah daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan perakirawan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 93%, arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk ke dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta dan mematuhi anjuran para petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Oke, terima kasih untuk perakirawan Rahma dan juga perakirawan Rahma yang sudah memberikan informasi perakiran cuaca hari ini. Edisi Kamis 13 Agustus 2026 untuk wilayah Bandara YIA dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya teman Pro 2 kalian bisa update selalu informasi perakiran cuaca di Pro 2 Jogja setiap di jam 7.30. Saya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

yaitu Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more

ngomongin bendera merah putih yang ternyata warna merah dan juga putih itu bukan sesuatu yang baru muncul tahun 1945 teman berdua. Jadi kedua warna ini sudah dikenal dalam sejarah Nusantara teman berdua. Salah satunya pada masa Kerajaan Majapahit, dan merah putih ini kemudian digunakan sebagai simbol dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Jadi setiap kita tuh ngelihat warna merah putih berkibar itu kita sebenarnya sedang melihat simbol yang punya perjalanan sejarah panjang nih teman berdua. Dan buat kalian yang kali ini ya, aku cuma sekedar ngingetin nih teman berdua, buat kalian yang belum mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya, di depan kosnya, "Mbak, kosku ini sempit ya." Ya udah, enggak apa deh, merah putih yang ala-ala ini loh, apa namanya? Pakai plastik gitu kan ya, merah putih plastik yang ada di depan pintu, kayaknya enggak apa-apa deh, yang penting ikut merayakan kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang biasanya request nih Tokyo Drift yang kali ini barangkali belum sampai sekolah ya, ada Dek Rafa biasanya gabung nih, tapi lama kali ya gabung. Aku tunggu ya Dek Rafa. Dan kali ini one or eight teman berdua, ada Tokyo Drift spesial akan aku puterin buat kamu yang lagi dengerin 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, Pa, adik Sakau, ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara Mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah.
4: Ini buktinya, loh, anak kita.
5: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
3: Alasan aja, alasan saja Mama.
2: Sudahlah, maaf, Pak. Ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
5: Tidak. Mama malu. Mama
3: Papa
5: malu kalau
3: juga
5: punya
3: tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, Pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
6: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

0: Jamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. Jamu teman-teman dua, saatnya kita minum jamu dulu ya. Minum jamu lagi. Dan kali ini teman-teman dua di segmennya jamu, jamnya lagu kamu, aku akan share ke kalian 5 lagu yang siap kamu pilih. Tentunya 3 aja, dan nanti 3 lagu terbanyaknya akan aku puterin di jam 8.45. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman dua. Dan lagunya ada Pajajeng, ada Can't Say Animal, kemudian Tulus Teh Hijau, Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, dan Maula Bercinta Lewat Kata Bernadiala Rabun Jauh. Aku ulangi lagi teman berdua, lagu pilihan kali ini di jamu-jamnya lagu kamu. Yang pertama ada Can't Say Animal, kemudian Tulus Teh Hijau, Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, kemudian ada Don Maula Bercinta Lewat Kata, and the last one is Bernadia Rabun Jauh. Langsung join aja di 0811-2511-025, pilih lagu yang paling kamu suka. Dan nantinya akan aku puterin spesial di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Din, aku mau coba investasi tapi takut rugi. Katanya risikonya tinggi ya.
3: Iya, Ra. Tapi kalau ngerti caranya, risikonya bisa dikurangin loh.
2: Caranya gimana?
3: Pelajari dulu jenis investasinya. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Dan pastikan dana darurat aman ya.
2: Oh, jadi jangan asal ikut-ikutan aja ya.
3: Betul banget. Pilih platform yang terpercaya dan diawasi oleh OJK. Biar nggak ketipu.
2: Oke, noted.
3: Sama-sama. Wajib pilih investasi aman ya. Biar masa depan kamu tenang.
2: Siap.

on Me sama Jamul FM.

0: kaya judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Masih ada waktu buat kalian yang belum ngelis ataupun belum nge-share pilihan jamu kalian di 0811-2511-025. Jangan sampai ketinggalan ya teman podua. Dan kali ini pilihannya masih sama kayak tadi, belum berubah ya. Ada pilihannya yang pertama adalah di jamu-jamnya lagu kamu Ketsei yang Animal Tulus Teh Hijau. Teh hijau tanpa es ya, biar gak kedinginan. Kemudian ada Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu teman podua. Ada Don Maula Bercinta Lewat Kata. Ada Bernadia Rabun Jauh. Spesial buat kalian yang belum ngelis, langsung join aja di 0811-2511-025. Dan nantinya akan aku putar list terbanyaknya. So, kali ini aku puterin dulu. Ada Little Mix featuring Saint Paul. Hey, teman-teman.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
1: Teman Pro2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

0: jamu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. Oke, thank you yang udah gabung kali ini di jamu-jamnya lagu kamu. Semakin banyak nih ya. Dan aku mau menyapa dulu yang udah gabung. Ada Kak Trika Taufik, Kak Sofia di Kulon Progo. Ada juga Kak Fuad, Kak Risma ini ya. Kak Risma yang berkarisma. Nah itu baru masuk tuh kan. Ada Tam-Tam juga, ada Kak Anda di Purworejo, ya kan, yang udah gabung kali ini. So masih ada waktu sekitar 8 menit teman berdua. Dan pilihan lagunya masih sama kayak tadi ya. Ada mana tadi, kok hilang sih ya. Ada Get Say Animal, ada Tulus Teh Hijau, ada Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, ada Donne Maula Bercinta Lewat Kata, ada Benadia Rabun Jauh spesial buat kalian. So 21 Pilot teman berdua dari hari ini aku mau puterin dulu spesial buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Oke, sudah di jam 8.45 teman berdua. Saatnya aku akan bacakan satu persatu yang udah gabung di jam-jam yang lagu kamu. Saya one by one ya, kali ini ada Kak Taufik di Godean. Pagi Pro 2, Taufik minta lagunya satu aja. Lo satu aja, baik banget kamu lainnya dibagiin ya. Minta lagunya Tulus, Teh Hijau. Kemudian ada Sofia di Kulon Progo minta lagunya Tulus, Yura Yunita, Bernadia Kak. Oke, next ada Fuad minta lagunya Tulus, Yura Yunita sama Bernadia. Dari semua kali ini Kak, aku pilih Teh Hijau sama Tipu-Tipu ya. Oke. Ada Tam-Tam, Just Kid ya Kak, aku lagi prepare. Hihihi, cause masa jam 10. Aku ada pertanyaan besar nih. Apa pertanyaannya apa? Kenapa ada pertanyaan doang, gak dilanjutin nih. Oke, kalau gitu ada Kak Andar juga yang pilih lagunya 235. Berarti 235 ya. Ada Katri di pelayan minta lagunya Ketsi sama Tulus sama Bernadia. Oke, berarti yang paling banyak ada di nomor Yura Yunita, Bernadia sama Tulus, Teh Hijau ya. Thank you teman-teman yang udah gabung kali ini. Dan saatnya akan aku puterin 3 list lagu terbanyaknya buat kalian yang mungkin lagunya belum dipilih. Sorry ya, pokoknya gak apa-apa, tenang aja karena besok masih ada jamu. Nanti juga di jam 18 masih ada jamu. Jadi stay tune aja di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Wih, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pro 2 Liga 3 list lagunya yang udah kalian pilih dan terbanyak di jam 8.45 tadi aku puterin. Ada Teh Hijau, kemudian ada juga tadi Bernadia sama Yura Yunita. Thank you yang udah gabung, pokoknya jangan sampai ketinggalan lagi teman Pro 2. Ini ada beberapa yang ketinggalan kak. Gak apa-apa, ada juga Arin di Gunung Kidul yang udah gabung kali ini mau minta lagu. Boleh, kali ini boleh mau request lagu apa langsung aja Arin. Boleh banget, nanti langsung join aja di 0811-2511-025 teman Pro 2. Dan abis ini masih ada 1 jam ke depan teman Pro 2, aku nemenin kamu. Dan buat kalian yang mau request lagu langsung join aja, jangan sungkan, jangan ringgu, jangan malu. Karena lagunya bukan aku puterin di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu kok jarang nganggur sih? Ada aja kerjaannya.
3: Iya, aku ikut pelatihan keterampilan. Sekarang bisa buka bengkel motor sendiri.
2: Wah, keren banget. Hasilnya lumayan ya.
3: Alhamdulillah.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Jisi Lucy, teman Pro 2, Gurun Hujan tentunya. Dan nanti sebagai pengisi juga di Cherry Pop 2026, teman Pro 2. Yang kali ini mengangkat sebuah tema revolita musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan juga 23 Agustus untuk menyaksikan lebih dari 60 penampil. Antara lain ada Festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral, teman Pro 2. Ada juga selain itu Reality Club yang akan membawakan set album What Do You Know, NDX set kolaborasi The Jeblocks, ada juga The Kick dan juga The Skid, Malik juga, ada Jisi Lucy, Sal Priyadi, Nadine Hamizah, ada Star and Rabbit, teman berdua, kemudian ada Eleven King, The Adams, ada juga masih banyak lagi tentunya yang siap menemani dan juga jadi bintang tamu di acara Cherry Pop 2026. Gak cuman itu, teman berdua, bakal ada banyak program seru di sana ya. Ada Cherry Pop District, Cherry Pop Cherry Market, Cherry Kids, dan juga Community Corner, teman berdua, dan ada live screen. Ada live screen printing, teman berdua, sampai ada art exhibition. Tentunya masih banyak lagi yang diadakan di sana, program seru lainnya. Dan amankan karcismu sekarang, teman berdua, hanya di Fastiket ID dan juga ikuti Instagram Cherry Pop Fest untuk informasi selengkapnya. Supaya tambah lengkap dari bintang tamu yang akan hadir kali ini dari Sal Priyadi, aku puterin Bulan Bintang Garis Menyilang spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
2: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
1: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
2: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
1: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Amalnya bukan milik kita.
2: Iya juga sih. Gak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
1: Iya. Jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
2: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
0: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal.

Well, teman Pro 2, katanya kita itu cerminan dari 5 orang terdekat yang sering nongkrong bareng kita, yang sering bergaul sama kita. Dan kalau lingkungan kamu itu isinya orang-orang yang suka jalan di jalan di mungkin yang sesuatu yang negatif gitu kan, lambat laun pertahanan kita tuh bakal jebol gitu kan, kayak udah ikut aja kan. Tapi ada beberapa tips supaya kita tuh bisa filtering circle pertemanan kita. Yang pertama nih ya, cari tongkrongan yang punya kegiatan produktif. Produktif ya, entah itu komunitas, olahraga ya kan, ataupun kayak misalkan lari dan lainnya, musik, atau bahkan organisasi yang itu punya manfaat, teman berdua. Habis itu kamu bisa berani cut off kalau ada circle yang selalu memandu ke hal-hal yang resikonya gede. Unfriend secara perlahan, teman berdua. Selamatkan diri kamu, karena itu prioritas utama. Yang menyelamatkan diri kamu itu sebenarnya gak cuma dirimu aja ya kan, kamu juga akan menyelamatkan orang tua kamu, keluarga kamu yang ada di sekitar kamu itu. Dan habis itu kamu juga harus bikin batasan yang jelas nih, teman berdua. Jadi kamu harus nentuin dari awal apa yang boleh dan juga gak boleh diakses selama nongkrong gitu. Itu penting banget ya, teman berdua, buat kamu yang mungkin ringkuh, sungkanan dan lainnya gitu. Ada satu lagi spesial buat kalian yang masih stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik.

0: tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami,

menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashion.

Safi Rajeng masih meremani kamu tentunya di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Biasa jam 9 nih teman Pro 2 kita ngebahas satu topik di Asta Cita ya, terkait dengan kalau hari Kamis nih seputar tentang narkoba. Nah, ngomongin tentang narkoba teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh di posisi gak enak nolak ajakan teman nongkrong tapi yang mulai ke arah gak benar gitu? Kadang alasannya takut sama ortu malah bikin diledekin ya kan. Padahal nolak itu ada seni ya kan, ada seninya sendiri. Nah, biar kalian tuh tetap kelihatan cool ataupun pas nolak tawaran barang aneh gitu kan, ada beberapa tips nih teman Pro 2. Yang pertama nih, pakai alasan kesehatan ataupun olahraga deh. Bilang aja, wah sorry atau maaf nih, aku lagi fokus ngatur kondisi badan, kondisi fisik aku buat latihan nge-gym dan lainnya, sayang banget stamina aku nanti gitu. Ada juga nih teman Pro 2, untuk yang kedua nih, misalkan kamu gak usah debat panjang lebar ya, cukup bilang gini aja, enggak ah, mending kita pesan kopi atau mabar aja yuk gitu. Yang terakhir nih, bisa dengan sadar value diri ya kan. Teman yang benar-benar respect sama kalian tuh gak bakal maksain kalian untuk ngerusak diri sendiri. Jadi kita harus lebih hati-hati juga teman berdua untuk milih lingkungan gitu ya. Semoga kita didekatkan dengan teman-teman yang memang benar-benar ngasih positive vibes ya teman berdua.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

Gam featuring Liodra, teman pro 2. Ada, bener-bener ada ini satu lagunya. Dan thank you yang udah gabung dan nemenin aku nih dari tadi di jam 5, teman pro 2. Pokoknya sehat selalu ya teman pro 2. Selamat menjalankan hari Kamis kamu yang semakin manis dan juga romantis. Dan tentunya dengerin selalu pro 2 Jogja, teman pro 2. Jangan sampai ketinggalan info-info dan juga musik-musik lagu yang bakal menghibur kamu selama dari jam 5 sampai jam 12 sampai 2. Dan kali ini aku Safira Ajeng pamit dulu. Posisi suka akan digantikan oleh Kak Aca. So, stay tune ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi korban kapal penumpang yang terbakar di perairan Selat Lombok. Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 173 orang telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Sebanyak 172 orang dinyatakan selamat, sedangkan satu orang meninggal dunia pada hari Rabu kemarin. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan, operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan, yakni untuk memastikan seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi. Haryadi mengatakan tim SAR terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses penanganan dan evakuasi. Dalam operasi tersebut, tim SAR mengerahkan sejumlah sarana, diantaranya KN SAR 220 Mataram, KN SAR Arjuna, dan helikopter SGIR Bali.

Berita kedua, layanan peti kemas di Pelabuhan Patimban kembali bertambah melalui kunjungan perdana Maiden Call kapal MV Sinar Bintan. Kapal tersebut melayani rute One Samudra dan melakukan Maiden Call di Terminal Peti Kemas Patimban. MV Sinar Bintan melaksanakan kunjungan perdana pada 10 hingga 11 Agustus 2026 untuk pelayanan peti kemas internasional. Kehadiran layanan tersebut menambah pilihan konektivitas bagi pengguna jasa Pelabuhan Patimban dan kawasan sekitarnya. Kapal berbendera Singapura tersebut memiliki panjang keseluruhan 147 meter dan gross tonnage sebesar 12.563. MV Sinar Bintan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, kemudian bersandar di 10 Agustus 2026. Dalam kunjungan perdana tersebut, MV Sinar Bintan memuat 95 peti kemas atau setara dengan 190 TUS. Kemudian komoditas yang dimuat terdiri atas suku cadang otomotif serta produk pulp dan kertas untuk ekspor. Setelah menyelesaikan proses pemuatan, MV Sinar Bintan bertolak dari Pelabuhan Patimban Selasa lalu. Kapal tersebut meninggalkan pelabuhan pada pukul 8.54 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan pelayaran menuju Singapura.

0: Kita beralih ke berita ketiga. Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan kenaikan tarif visa on arrival bagi WNA dari Rp500.000 menjadi Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Penyesuaian tarif VOA tersebut dilakukan karena pemerintah menilai tarif saat ini terlalu rendah di tengah perubahan nilai tukar rupiah. Dalam skema baru, WNA yang mengajukan elektronik visa on arrival dari negara asal akan dikenakan tarif Rp750.000. Sementara itu, WNA yang baru mengurus VOA setelah tiba di Indonesia akan dikenakan tarif Rp1.000.000. Hendarsam mengatakan perbedaan tarif VOA tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong pengurusan visa sebelum keberangkatan. Kebijakan tersebut diharapkan mengurangi antrian WNA di bandara, sehingga proses kedatangan ke Indonesia berjalan dengan lebih lancar dan tertib.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gatrisha aja kembali hadir untuk menemani kamu siang hari ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Gimana kabar kamu siang hari ini? Udah pada ikut lomba-lomba Agustusan gitu gak sih teman Pro 2? Karena gak cuman di lingkungan tempat tinggal aja ternyata lomba-lombanya gitu ya, tapi juga di lingkungan sekolah pun juga ada ya lomba-lomba khas Agustusan. Ada yang makan kerupuk, ada yang lomba memasak, ada yang lomba fashion show, ada yang lomba band-bandan gitu ya, macam-macam teman Pro 2. Kalau kamu udah ikut lomba-lomba gitu ya, nah kamu menang apa nih teman Pro 2? Apakah kamu menang lomba makan kerupuk kah, ataupun juga mungkin lomba voli ataupun juga olahraga lainnya gitu ya kan? Pasti bakalan seru banget kalau misal kamu tuh ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah ataupun juga di lingkungan sekitar kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini tentunya seperti biasa aku bakalan kasih kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist. Dan tentunya kamu bisa milih gak cuma satu, tapi boleh sampai 5 sekaligus. Jadi ya udah, abis ini aku bakalan kasih tahu lagu-lagunya.

dengan lagunya Juicy Lucy Malapetaka. Untuk 10 lagu manca, kamu bisa memilih di antaranya lagu Olivia Dean So Easy, BTS Come Over, Justin Bieber Ghost, Zayn Malik Die For Me, Sabrina Carpenter Man Child, The Weeknd Starboy, Blackpink Go, Magic Root, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, dan juga lagunya Jennie Less Than A Lover. Nah, dari ke-20 lagu ini kamu mau pilih yang mana, teman perdua? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811 251 1025.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Tidak sering banget kan dengar kata passion? Biasanya sih anak-anak muda ngomongin kerja tuh yang sesuai sama passion. Tapi sebenarnya apa sih passion? Jadi passion adalah gairah besar untuk melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata kata passion memiliki

dalam bahasa Indonesianya loh. Kata passion dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rencana. Menurut KBBI, rencana mempunyai arti rasa hati yang kuat.

Ya teman Pro 2, aku harus menginfokan nih kalau di jam 11 siang ini kita tuh bakalan relay Pro 2 Jakarta untuk mengikuti acara soft launching program transformasi kreator Indonesia. Dan tentunya untuk Pro 2 hitlistnya ya udah kita stop dulu ya teman Pro 2. Untuk lagu-lagu yang belum sempat aku puterin, nanti aku puterin setelah relay. Jadi kamu gak usah khawatir, lagu-lagu yang udah kamu pilih nanti bakalan aku mainkan setelah kita gabung dulu ke Pro 2 Jakarta.

0: Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti acara soft launching Transformasi Kreator Indonesia. Dan tentunya kamu tetap stay tune terus ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self-Launching, Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya. Berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini. Saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Pagi Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasta Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya
0: ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak.
0: Selamat
1: Beliau
0: pagi,
1: ini
0: Pak.
1: Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana?
0: Oh,
1: lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia
1: di
0: ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah, ini seru Bams. Karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul. Kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Dan susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau BAMS emang mesti ekstra ya.
1: Kamu jangan gitu, saya malu. Iya,
0: terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silahkan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling
0: ya?
1: Cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow. Agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya,
0: dan langsung saja ya, Bam. Sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smo, Bam, untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak
0: warnanya
1: agak-agak
0: ungu-ungu fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Ya, bahwa acara siang ini sangat

0: Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar, Pak. AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya, Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat, benar kata Bams tadi. Aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini, Pak Hendrasmo ya, sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu, Pak ya. Bikin poster aja oh, bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Saya kalau nganggur yang pekerjaannya ya, main AI.
1: Iya. Bagaimana Pak Hendrasmo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya. Kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan, ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke, okay. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu, Lir.
0: Terus makin fast learning juga ya, Bang.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay. Nanti ajarin saya ya, Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin, Bu. Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati, Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara. Baik.
3: Jangan jadi Saras 008.
0: Ibu wah, tahu angkatan banget. Saya, angkatan Ibu.
3: Iya. Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya, benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik.
0: Iya, ya. Ternyata kita satu frame kita ya.
1: Paham kok, Bu. Paham. Habis itu ada ninja kan, Bu.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, okay, cukup Bu Lil.
0: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
3: ya. Sara. Ini kan
0: Sara.
3: S. Jadi jangan Saras.
0: Jangan 008. Saras. Justru enggak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya, Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa karena memang kok bisa gitu ya. Nah, ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan. Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih, Bu, untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka

0: yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan selain, jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh, untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ, gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Luar biasa. Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.

0: kenaikan Nami.
1: Ada beauty-nya ya.
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Bu Sara. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
2: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
3: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, back think smart and think wise sebelum
2: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
3: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak. Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
3: Bener, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: fakta-fakta
3: cek fakta
1: hoax,
3: kita
1: cek
3: ya.
1: Fakta, betul.
3: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ikan, Pak. Oke. Okay.
3: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
3: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
3: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
3: sebagai
1: gitu,
3: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara, boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
3: Wifi, betul.
1: Ya. Sudah.
3: Oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
3: Mungkin ada
1: Bu Sara mungkin.
3: Bu Sara. Ada voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak
3: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
3: Ngadep.
1: Ke sana ya? Oke. Okay.
3: Ngadep gini.
1: Gitu.
3: Oh, oke. Okay.
1: Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
2: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh. Oh, ada.
2: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial tuh.
1: Iya, betul.
2: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
2: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
2: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh dibantu.
3: Tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak Lil?
3: Bisa Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
3: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke Bu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Gensi Ibu.
3: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Intrasmo terima kasih, Pak Del terima
3: Bapak
1: kasih.
3: Dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Sekali lagi Bapak dan Ibu, izin kembali kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Pak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.

0: Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
1: Okay. Itu logo apa, Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke, oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak-Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Formasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul. Bisa juga. Bisa ya? Keduanya.
0: Bisa juga ya?
1: Penyiar juga, content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas sebetulnya itu.
0: Iya, iya, iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan. Silahkan.

0: ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
2: Kenapa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Oh. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
2: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
2: Oke.
0: Okay. Ya kan?
2: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
2: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
2: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams.
2: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
2: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
2: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
2: Lanjut ya,
0: Bapak, ya. Gitu. Oke, silakan Bams.
2: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
2: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
2: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
2: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
2: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
2: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini kan banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak? Dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur.
3: Saya sedikit belakang, beri waktu.
2: Boleh,
3: jadi
2: Pak.
3: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital, dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani sekarang.
3: Jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
3: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
3: kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support Betul. Ekonomi Indonesia ya Pak.
3: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creative planner?
2: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan malas ngedit ya.
2: Boleh, ada yang ngeditin nggak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu video.
3: Editnya sekarang pakai AI.
0: Apa, saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
3: Nggak, tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos nggak Thanos?
0: Yes.
3: Thanos. Nah, dia ada quote yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
3: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Yeah. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Iya. Kuantitinya jauh lebih banyak
3: jauh lebih
0: ya, Pak.
3: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Hilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi deh, Moms.
2: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
3: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
2: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
2: Kira-kira panel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
3: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
3: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan lokal, hyperlokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
3: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, gak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ini ya apa
2: hyper gimana ya dengarnya ya?
0: Atau gimana gitu ya.
2: Kalau kita kan pendengar nanti kita bikin apa ya,
3: people high people ya,
2: high people
0: saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu royalty Bu
3: bisa kerjasama sama RRI sempat. Siap. Gitu kan.
2: Okay,
3: jadi
2: okay.
3: Nanti yang lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali, jadi makin
0: ketemu
3: kaya.
0: Semua ya
3: dan
0: Pak.
3: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget
3: ya,
0: gitu Pak.
3: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: benar,
3: ya
0: benar.
3: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
2: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
2: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
2: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
2: Pak Adi.
0: Boleh ya.
2: Pak Adi, oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Padi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
2: Nah, selalu ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang giginya ada diamond-diamond itu.
2: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
1: Ada dua hal yang, paling gak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
1: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Enggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu enggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
1: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga gitu ya.
2: Pokoknya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
2: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya nggak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi lebih menjangkau semua ya.
0: Betul.
1: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
2: Bukan ya Bu?
3: Digi, ya
0: Pak. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu? Sebelah.
2: Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
2: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
2: Irmansyah. Bapak Kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
2: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah,
2: hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk Bapak ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

dipandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda.

suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi.

0: Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Mm-hmm. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Salam.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: kita jalan-jalan
1: nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh, iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia
0: 2026. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: ya,
0: penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar, rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
2: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya, dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
0: joinnya juga ya
2: kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya, boleh izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah, ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
0: ya. Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Pak Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya.
0: Ayo.
1: Okay. Nafsu aja kamu.
0: Iya, ngedenger 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau manggil nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin yeah. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak, Pak, Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil nih, Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
1: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Arif Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu. Oh. Karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Itu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent

0: yang low culture tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi content creator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator, terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik, ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba, ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik, secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security, gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan, ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang. Tapi
2: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya?
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini.

0: Saya berteriak selalu, selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
1: Yes. Nah,
0: selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada hype, ya harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana kebetulan kemarin ke kantor kami dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda bom sebetulnya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
1: Oh, benar.

0: penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
0: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
0: di semua Bapak handphone Ibu, Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
0: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
0: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: Betul.
0: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
0: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih di 102,5 FM Produk Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Tadi kita sudah menyimak bersama siaran soft launching program konten kreator teman Produa yang tentunya disiarkan langsung dari Produa Jakarta. Tadi kita sempat aku bagikan gitu ya lagu-lagu di Produa Hitlist yang tentunya udah dipilih sama teman Produa tapi belum sempat aku puterin. Jadi ya udah, sambil aku kasih informasi-informasi buat kamu, aku juga bakalan puterin lagu-lagunya itu dari daftar lagu yang tadi udah aku bagikan di Produa Hitlist.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: Ya teman Pro 2, siang-siang begini pastinya udah pada makan siang kan, karena waktu istirahatnya juga hampir habis gitu ya kan. Biasanya waktu istirahat kan dari jam 12 sampai jam 1 siang teman Pro 2. Cuman mungkin ada beberapa pengecualian ataupun juga ada istilahnya tuh kayak kompensasi gitu ya, kalau misalnya emang benar-benar kayak makanan yang kamu pesan secara online tuh datangnya kelamaan gitu ya, atau bahkan kadang-kadang tuh karena belum bawa bekal dari rumah jadi pesan makannya tuh udah dari jam 11 siang, atau mungkin kamu udah nitip sama temen itu dari jam 10, atau bahkan dari hari sebelumnya kayak udah direncanakan besok makan siangnya apa gitu ya kan. Karena emang nih kalau misal kita harus nyari makan siang atau harus beli makan siang itu kadang-kadang emang bingung gitu ya, mau makan apa, di mana gitu ya. Apalagi kalau misal waktu istirahat kamu tuh terbatas gitu. Jadi emang bener sih kalau misal banyak yang beralih untuk ya udah deh bawa bekal aja gitu. Walaupun agak riuh ya teman Pro 2 karena harus nyiapin sendiri, terus harus masak sendiri juga gitu. Tapi kalau misal dijalani dengan ikhlas, dengan baik, ya bisa-bisa aja sih bawa bekal, walaupun mungkin harus agak riuh di rumah gitu ya. Dan kayaknya untuk membawa bekal tuh gak harus yang masak makanan yang ribet-ribet sih teman Pro 2 ya. Bisa juga kalau misalnya kamu cuman dari rumah itu kamu bawa nasi putih aja sama sayur, atau misalnya nasi putih aja sama lauk gitu ya. Nanti untuk sayurnya tuh beli aja gitu di warung di pinggir jalan ataupun juga di kantin gitu. Jadi jangan dibikin ribet aja gitu ya kan.
1: Sampai kita gede banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Kalau dengar kata laksamana laut, yang muncul pertama kali di kepala pasti seorang laki-laki. Tapi ada loh perempuan Nusantara yang berhasil meraih gelar laksamana. Ia adalah Laksamana Malahayati, pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil menjadi laksamana perempuan pertama di dunia.

0: mengikhlaskan Laksamana Malahayati untuk menuntut balas dan melanjutkan perjuangan suami tercinta. Dalam perjuangannya, Laksamana Malahayati membentuk pasukan Inong Bale yang berisikan wanita janda yang ditinggal suaminya gugur dalam peperangan. Bersama pasukannya inilah Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan pasukan Cornelis de Houtman dan membunuh sang kapten dengan rencongnya. Karena keberanian dan ketangguhannya inilah, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Nama Laksamana Malahayati juga diabadikan sebagai nama tempat dan lembaga strategis di Indonesia.
1: Ini Indonesia.

gabung gitu ya di 0811251025. Kalau biasanya banyak banget yang bakalan gabung di Prodo Hitlist gitu ya, tapi karena tadi di jam 11 siang kita harus relay di dari Pro2 Jakarta. Jadi ya udah enggak apa-apa. Kalau misal kamu mau gabung lagi, mau request lagu favorit kamu lagi gitu ya, boleh banget. Kamu bisa langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251025. Dan tentunya untuk kamu yang masih sibuk gitu ya dengan pekerjaan kamu, terus juga aduh kayak banyak deadline yang harus dikerjakan saking banyaknya jadi kayak bingung ini yang mana dulu nih yang harus dikerjain, biasanya gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena tentunya kamu harus milih-milih nih kira-kira mana dulu yang harus dikerjain gitu ya, biar enggak semuanya tuh dikerjain dalam satu waktu gitu. Yang paling urgent banget tuh yang mana, nah itu dikerjain lebih dulu teman Pro 2, biar kamu gak pusing dan biar kamu tuh enggak rungsing gitu ya. Karena kalau kebanyakan kerjaan tuh justru malah jadi bingung gitu ya, ujung-ujungnya bukan yang ngerjain tugas yang udah deadline, malah jadi santai-santai beli kopi dulu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Di teman Pro 2 siang hari ini, tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Dan ini aku mau kasih kamu update terbaru dulu nih dari dunia olahraga gitu ya. Dan ini aku mau kasih updatean terbaru nih dari dunia voli gitu ya, teman Pro 2, di mana memang sekarang ini kan sedang berjalan gitu ya kejuaraan dunia bola voli putri U17 FIVB. Dan tentunya mulai dari hari Jumat lalu gitu ya, kompetisi ini sudah berlangsung, teman Pro 2. Dan tim-tim seperti tim Italia, Amerika dan juga Tiongkok gitu ya, masih mendominasi pertandingan-pertandingan di gelaran ini, teman Pro 2. Dan tentunya di kesempatan ini memang banyak sekali gitu ya tim-tim yang berjuang gitu ya untuk bisa menduduki klasemen atas gitu ya. Dan tentunya tim-tim seperti Korea, Spanyol, Brazil, Italia, Polandia ini juga benar-benar berusaha keras gitu ya untuk bisa mengalahkan lawan gitu ya. Dan tentunya agar mereka bisa meraih kemenangan dan menduduki peringkat atas, teman Pro 2. Kalau misal kamu suka olahraga bola voli gitu ya, nah kamu bisa nih menyimak gitu ya pertandingan-pertandingan di gelaran kejuaraan dunia bola voli putri U17 FIVB.

aku masih bakalan kasih kamu informasi-informasi dari dunia olahraga lainnya. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Ada informasi dari dunia voli. Nah, kali ini ada informasi dari dunia bulu tangkis, teman Pro 2, di mana atlet muda putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan bersiap gitu ya untuk memulai debutnya di kejuaraan dunia bulu tangkis yang akan digelar di India dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026. Dan tentunya untuk menghadapi World Championship ini, ia sudah melakukan berbagai persiapan dari jauh-jauh hari gitu ya, terutama dari sisi mental dan juga teknik untuk bisa tampil lebih tahan gitu ya di lapangan. Dan tentunya Talita sendiri tidak menyangka gitu ya bisa debut di World Championship tahun ini, teman Pro 2. Dan tentunya ia mengaku bahwa tekanan itu pasti bakalan ada gitu, tapi Talita akan mencoba untuk tetap enjoy gitu ya, dan tentunya bisa menikmati prosesnya di kejuaraan dunia bulu tangkis ini. Dan kalau target dari pelatih sendiri sih gak ada gitu ya, tapi Talita mengaku bahwa dia nih punya target sendiri gitu ya, untuk bisa bermain lebih bagus dengan mentalitas yang punya prinsip nothing tulus, teman Pro 2. Jadi tetap kayak berusaha sebaik-baiknya gitu ya, tapi ya udah apapun hasilnya nothing tulus aja gitu, teman Pro 2 ya. Dan untuk babak pertama sendiri ini Talita akan menghadapi pemain nomor 1 dunia An Se-yong dengan syarat ia harus berhasil untuk bisa melewati lawan awalnya di babak awal, teman Pro 2. Jadi udah ada pressure juga gitu ya, teman Pro 2. Tapi semoga Talita bisa fokus gitu ya dan bisa memberikan permainan yang terbaik gitu, dan mendapatkan hasil yang baik juga.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Only Project.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie.

Ya teman pro 2, masih ditemenin sama aku Gatri Syaja yang tentunya masih bakal kasih kamu informasi-informasi dari dunia olahraga teman pro 2. Dan kalau kamu perhatikan gitu ya, emang sekarang olahraga lari ini kan emang lagi populer banget gitu ya. Nah, untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, ini ada Merdekaran 2026 nih teman pro 2 yang dilaksanakan gitu ya untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan waduh, ini respons masyarakat nih sangat positif teman pro 2 ya. Jadi untuk tiket ajang lari yang akan dilangsungkan di hari Sabtu 29 Agustus 2026 itu udah habis gitu ya, dalam waktu 2 jam aja setelah pendaftaran dibuka teman pro 2. Jadi kemarin yang mungkin sempat ikut war tiket Merdekaran 2026, wah selamat ya kalau misal kamu dapet tiketnya gitu. Karena kemarin untuk pendaftarannya itu dibuka jam 17 waktu Indonesia Barat di hari Rabu ya kan, di kanal resmi penyelenggara. Dan tentunya 2 jam kemudian ini semua slotnya tuh habis gitu teman pro 2. Dan tentunya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk mengikuti Merdekaran 2026 ini gitu. Dan tentunya respons positif dari masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat ini punya semangat yang tinggi gitu ya untuk berolahraga sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Buat kamu yang dapet tiketnya ataupun juga bisa daftar kemarin, wah share dong. Persiapannya apa aja nih teman pro 2?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

ataupun juga festival musik gitu ya. Nah, boleh banget nih kamu bisa datang ke Cherry Pop 2026. Teman Pro 2, tahun ini Cherry Pop mengangkat tema Repelita Musik yang akan ngajak kamu buat rekreasi gitu ya di Candi Prambanan di tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Dan enggak tanggung-tanggung nih teman Pro 2, kamu bisa

guest listnya itu antara lain adalah Festivalis yang tentunya mereka ini akan bawain set album Paradox Diametral, terus juga ada Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know, NDX, AK gitu ya, terus juga set kolaborasi The Jeblox, The Kick dan The Skit, Malik and the Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, Nadine Amizah, Stars and Rabbit, terus juga ada Eleven Kind, The Adams dan masih banyak yang lainnya. Aku gak bakalan bisa nih nyebutin satu-satu, soalnya ada 60 teman pro 2. Dan tentunya gak cuman ada panggung musik aja, tapi bakalan banyak juga program seru yang ada di Cherry Pop 2026 ini teman pro 2. Bakalan ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids dan juga ada Community Corner, signing session, terus juga ada live screen printing dan ada art exhibition teman pro 2. Jadi buat kamu yang belum beli tiketnya, langsung aja beli sekarang di fastticket.id dan kamu bisa follow Instagramnya @cherrypopfest gitu ya, untuk dapat informasi-informasasi terbarunya teman pro 2. Aduh, bakalan keren banget sih teman pro 2. Jadi sekalian berwisata gitu ya di Candi Prambanan, sekaligus menikmati penampilan-penampilan dari para penampil yang jumlahnya fantastis, 60 orang gitu ya, atau 60 penampil. Jadi aduh, jangan lewatin kesempatan ini.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

perempuan, serta wayan atau putu untuk anak sulung, made atau kade untuk anak kedua, nyoman untuk anak ketiga, dan ketut untuk anak keempat. Kalau kamu anak keberapa?

ya, memprovokasi nih biar pada jajan teman berdua ya. Kadang-kadang pengen ngirit gitu kan ya, tapi kok ya ada aja orang-orang yang ngompor-ngomporin buat jajan gitu ya, atau misalnya beli sesuatu yang sebenarnya tuh enggak penting-penting amat gitu ya kan. Tapi ya enggak apa-apa juga sih teman berdua. Well, kalau tadi udah ada festival musik gitu ya. Nah, ini nih buat kamu yang suka nonton film. Nah, ini kamu bisa cek beberapa film Indonesia gitu ya yang akan tayang di bioskop Indonesia. Salah satunya adalah Dan Bandung, teman berdua. Jadi film Dan Bandung ini kemarin di hari Rabu menggelar gala premier di Epicentrum XX1 Jakarta. Dan tentunya film produksi Verona Films ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai dari tanggal 20 Agustus 2026. Dan tentunya dalam gala premier ini dihadiri oleh sang produser Titin Suryani, terus juga sang produser eksekutif Bedi Kunadi, dan juga sang sutradara Rudi Sujarwo. Terus juga pemain-pemain filmnya juga hadir, ada Shana Shannon, Samu Rafael, Keisha Lefronka, Theo Sapel, Razan Zu, dan juga Doni Damara, teman berdua. Nah, Dan Bandung ini adalah film yang diadaptasi dari novel karya P.D. Baik yang disutradarai oleh Rudi Sujarwo nih teman berdua. Dan untuk ceritanya sendiri itu adalah cerita tentang perjalanan

agak romantis gitu ya. Nah boleh nih kamu nonton aja film Dan Bandung, tapi tayangnya di tanggal 20 Agustus. Ya masih beberapa hari lagi sih, ya gak apa-apa. Sambil nyari-nyari orang buat diajakin nonton nih, teman Pro2, siapa tahu ya gebetan kamu mau nih ikutan nonton.

0: terbaik kamu.
1: Mu jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

Ya teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi dari dunia entertainment nih teman Pro 2. Kalau tadi udah ada festival musik ya kan, terus juga ada film. Wah ini kayaknya tuh banyak banget ya film-film yang akan hadir di bulan Agustus ini teman Pro 2. Terus kalau misal kamu tuh emang suka film gitu ya, nah boleh nih kamu juga bisa nonton film judulnya tuh Munafik teman Pro 2 yang diadaptasi dari karya fenomenal asal Malaysia. Jadi film ini itu basicnya adalah film horor gitu teman Pro 2, tapi beda sama film-film horor pada umumnya gitu ya, karena karya ini menghadirkan bobot drama yang kuat gitu ya, serta eksplorasi mendalam atas ujian keimanan teman Pro 2. Terus juga banyak konflik-konflik yang ada di film ini gitu ya, dan konflik cerita di film ini itu menitik beratkan di pergulatan batin manusia gitu ya, yang harus menghadapi godaan, terus juga duka karena kehilangan gitu ya, dan juga krisis spiritual teman Pro 2. Dan kalau di film ini itu bukan fokus utamanya tuh bukan penampilan ataupun juga penampakan sosok goib ataupun juga hantu-hantunya gitu teman Pro 2. Tapi film ini itu menjadi sarana untuk memperlihatkan bagaimana sih keputusan moral manusia ini diuji gitu, kayak keimanannya gitu ya kan. Dan tentunya di film ini itu akan dibintangi oleh beberapa aktor dan juga aktris kenamaan gitu ya teman Pro 2. Dan kamu bisa menonton film Munafik ini di bulan September 2026 teman Pro 2. Kalau misal kamu penasaran gitu ya, kamu bisa cek-cek dulu nih trailer filmnya gitu ya, karena sudah ada di platform YouTube gitu. Jadi biar kerasa gitu ya vibes horornya tuh kayak gimana sih, yang bikin beda sama film-film horor yang lain tuh yang bagian mananya sih. Tonton aja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don.
3: Don. Don.
2: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
3: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
2: Lah, denger lagu. Daripada denger suara mesin, berisik.
3: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
2: Bodoh amat, emang ada aturannya?
3: Ada kok, makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
2: Mana coba lihat.
3: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa kali sudah dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Ngitungin Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari santai siangnya Pro 2 Jogja. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kamu. Selamat menunggu jam pulang kamu gitu kan ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Aca pamit, bye-bye.

ID Teman Pro 2 RSUD Panembahan Surapati Bantul terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, salah satunya dengan menghadirkan layanan sistem pembayaran tagihan sendiri Si Banter. Si Banter merupakan layanan digital untuk pembayaran biaya rumah sakit secara mandiri dan real time. Bekerja sama dengan Bank BPD DIY, inovasi ini mempermudah masyarakat melakukan pembayaran tanpa perlu lagi mengantre di loket. Direktur RSUD Panembahan Senopati atau Bari mengungkapkan layanan dikembangkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan Si Banter, pelayanan akan menjadi semakin cepat dan sesuai dengan kebutuhan publik.

0: Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla seiring fenomena El Nino yang berlangsung sejak Juli 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk mencegah karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 tahun 2026 pada 10 Agustus yang berisikan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan penguatan pencegahan diperlukan untuk mengantisipasi dampak karhutla karena menimbulkan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga aktivitas ekonomi. Dari rri.co.id, teman Pro 2, ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Hal tersebut disampaikan juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tariq Jazarevic pada Selasa 11 Agustus 2026. Melansir Anda dulu, WHO mencatat sebanyak 12.913 pasien telah dievakuasi dari Gaza sejak Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.186 pasien merupakan anak-anak, sementara sekitar 16.000 pendamping juga telah dievakuasi bersama para pasien. Jazarevic mengatakan evakuasi medis saat ini dilakukan 3 hingga 4 kali dalam sepekan. Namun jumlah pasien yang masih membutuhkan evakuasi tetap mencapai ribuan orang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

suasana hari ini. Gimana perasaan kamu? Ketemuan lagi sama aku nih Adis yang bakal nemenin sampai nanti jam 7 ya di Sore Ceria pastinya. Capek wajar, tapi kayaknya ada yang semangat banget karena capeknya ada hasil ya gitu. Udah ada yang mulai ikutan lomba-lomba gak sih? Tadi di beberapa sekolah tuh kayaknya hari ini banyak yang gak belajar mengajar sih gitu kan. Ada yang lebih banyak bikin lomba, acara gitu, event dalam rangka menyambut kemerdekaan teman Pro 2 tanggal 11 Agustus sebentar lagi. Jadi kayaknya emang ini detik-detik menuju banyak banget lomba-lomba seru ya kan, yang bikin kamu juga mungkin sibuk bukan cuma sebagai panitia tapi juga sebagai peserta ya. Lumayan lah kalau emang kamu cukup jago, cukup apa namanya satset kalau misalnya ikutan lomba-lomba kayak gini tuh. Menambah pundi-pundi hadiah ya gitu. Kalaupun bukan dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk mungkin barang gitu kan ya. Seru aja sih, kalaupun gak menang kayaknya tetap nikmatin momennya ya teman Pro 2 ya. Adis bakal nemenin kamu di Sore Ceria. Yuk yang mau gabung boleh, boleh nanti komen mungkin di 0811 251 0025 sambil dengerin lagu-lagu kesukaan kamu ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Baju batik kamu bagus banget. Mahal ya pasti.
2: Cakep ya? Aku beli di pameran batik, produksi UMKM nih.
1: Seriusan, bukan brand desainer terkenal. Padahal katingannya rapi, modelnya keren, bahan batiknya juga bagus banget.
2: Ya kan?
1: Spill dong brandnya.
2: Tuh, udah aku share linknya.
1: Sip, beli ah. Kapan lagi pakai produksi lokal tapi kualitasnya berasa kelas internasional.
3: Beli produk lokal, bangga buatan Indonesia.

kamu kayaknya hari ini ngerasa bahwa bahagia banget, apapun alasannya, paling enggak masih bisa merasakan perasaan happy ya gitu. Kalau ternyata di sela-sela kesibukan ataupun juga banyak hal-hal yang bikin kamu mungkin ngerasa bahwa aduh capek banget nih, tapi masih ada juga yang bisa bikin kamu tuh kayak senyum sendiri. Atau malah sebenarnya termasuk yang ada aja gitu kan, kalau pas lagi butuh, ada yang bantuin gitu ya. Pas lagi capek, ada yang siap untuk bantuin kamu supaya kamu jadi lebih ringan aja gitu. Apapun yang sedang kamu rasain atau kamu kerjain hari ini ya teman Produa ya. Ada yang kepikiran untuk terus kayaknya sih gitu ya, di bulan Agustus ini jadi lebih banyak kegiatan. Karena memang istilah-istilah kayak lomba-lomba Agustusan, tirakatan, apalagi sih biasanya kalau di Jogja tuh ada namanya merti dusun ya gak sih? Ya kan? Bersih-bersih dusun gitu ya. Jadi lebih guyup aja gak sih teman Produa? Karena memang biasanya kan gak pernah keluar mungkin, jarang kumpul gitu kan ya. Tapi pas momen Agustusan nih jadi alasan untuk kemudian jadi rame-rame lagi gitu, bermasyarakat sih. Semangat ya buat kamu yang masih super sibuk sama kegiatan kamu di bulan Agustus. Ada yang mau share mungkin kegiatan yang menurut kamu gak bisa banget kamu lewatin dan gak boleh kamu abaikan di bulan ini? Apa sih gitu kan? Jadi apa nih kamu di situ, panitianya kah atau pesertanya kah gitu, boleh lah ya. Cerita-cerita teman Produa di 0811-251-1025 ya. Yuk ceritain keseruan kamu di bulan Agustus apalagi jelang kemerdekaan nih ya.

itu dia tempat produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Produa Jogja, jangan lupa dengerin Chart Produa Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Produa

Pro2, demi untuk merayakan Agustusan, kamu jadi lebih kreatif gitu kan ya. Karena yang tadinya kayaknya sih, gak bisa aku tuh Rise of Popmo. Tapi ternyata begitu di jadi panitia, disuruh bikin ini itu, wah keluar semua tuh kreativitasnya. Jadi bikin sesuatu yang tadinya gak kepikiran, dari botol-botol bekas, bisa jadi hiasan-hiasan yang lucu-lucu gitu kan ya. Atau apa ya, istilahnya bisa bikin pemandangan di sekitar kamu tuh jadi lebih estetik, apapun bentuknya. Ya kan, bisa jadi lebih rapi gitu kan, jadi lebih cakep. Berarti emang kamu punya bakat tuh teman berdua sebenarnya. Sejauh ini emang, atau selama ini kamu mager aja gitu. Ngomongin soal karya nih teman Pro2, kreativitas bukan cuma kita-kita aja nih yang bisa, tapi juga teman-teman kita yang difabel. Ternyata juga mereka jago banget loh bikin kerajinan. Ada yang namanya Difabel Zone. Ini wadah buat berkaryanya pengrajin difabel, dan itu ada di sini, di DIY gitu ya. Salah satunya komunitas Difabel Zone di Dusun Ngelarang, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Panda, Kabupaten Bantul. Sekarang nih komunitas ini tuh berkembang dan punya anggota mencapai 50 orang teman Pro2. Ada banyak kerajinan yang mereka bikin gitu ya. Ada tas cincin, dompet, kotak tisu, sampai baju juga ada. Dan kerennya lagi sih, ini keren beneran, dipasarkan secara langsung maupun juga lewat online. Bisa nembus pasar internasional loh, sampai ke Jepang sama Jerman. Widih, mantap banget. Bahkan secara ekonomi ini bisa memberdayakan mereka juga ya teman Pro2 ya. Nah kalau misalnya kamu penasaran sama profilnya teman-teman di Difabel Zone ini, coba deh kamu cek teman Pro2 rri.co.id, mengenal kios Difabel Zone Jogja, wadah inklusif produk disabilitas ya.

0: 89.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang, dibakar aja.
2: Tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali. Biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal. Biar

agak ekstra mungkin karena terhape malam nanti gitu kan, banyak banget ya. Apalagi kalau pas malam cuacanya lumayan dingin anginnya nih. Kayaknya perlu yang anget-anget atau bisa jadi memang menambah imunitas tubuh kamu ya di musim yang lumayan anginnya cukup menggigit. Angin kok menggigit, dia punya gigi kali ya. Tapi beneran deh buat teman Broadway yang lebih sering gitu ya, belakangan jadi gampang flu atau gampang kayaknya batuk-batuk gitu kan ya. Karena memang ternyata juga riwayat ISPA jadi salah satu yang kemudian biasanya muncul nih kalau di musim kemarau kayak gini, teman pro 2 yang agak panjang dan kering gitu kan ya. Kayaknya pengaruh ke pernafasan juga secara kesehatan gitu kan ya. Perlu tambahan tadi itu, hal-hal yang bisa bikin imun kamu jadi lebih naik. Jamu mungkin, jamu. Sekarang tuh jamu bukan mulu kemudian miliknya orang-orang lawasan ya, teman pro 2 ya, untuk tidak menyebut tua ya. Kayaknya banyak juga sekarang anak muda tuh yang udah mulai hobi juga sih gitu minum jamu, apalagi yang rasanya cukup bisa ditoleransi ya, gak pahit-pahit amat misalnya gitu kan. Yang juga ternyata sekarang ini lagi mengembangkan ekonomi lokal nih teman Pro 2 adalah salah satu UMKM jamu, namanya Jamu Seger Waras di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya Padukuhan Kuarasan Kulon, Kelurahan Kedung Keris, Kapanewon Ngelipar ya. Jauh sih dari sini, tapi memang mereka aktif untuk kemudian mengelola tanaman obat keluarga atau toga ya. Dari tahun 2022 teman Pro 2 akhirnya bisa sampai berkembang dan sekarang sudah meliputi 7 RT di Padukuhan Kuarasan Kulon. Macam-macam sih tanaman yang mereka budidayakan begitu ya, dari jahe, terus juga laos, kunyit, temu ireng, teman Pro 2. Makanya akhirnya pun juga mereka kerjasama dengan Prodi Teknologi Pangan Universitas Widya Mataram Yogyakarta dan diperkenalkan dengan pengolahan produk jamu modern gitu. Sampai studi banding loh mereka ke Magelang ya, collab dengan produsen jamu lokal di Gunung Kidul untuk kemudian menciptakan atau menghadirkan minuman jamu dengan tadi itu bahwa manfaatnya memang rupa-rupa macam-macam gitu ya, tapi juga ternyata ini bisa menjadi salah satu opsi untuk teman-teman Pro 2 yang memang suka minuman-minuman yang bukan cuma menghangatkan tapi juga menyehatkan gitu ya. Jamu kenapa enggak ya kan?

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Put, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
1: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
1: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
1: Gak bisa keluar ya? Kekunci?
2: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
1: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, masih Adi, saya dengan kamu semua di Suara Ceria Pro 2 Jogja. Yang lagi mau mampir-mampir, kemana kamu mampirin hari ini? Ada yang baru aja karena memang baru masuk kuliah ya gitu kan. Kayaknya perlu nih untuk nambah amunisi ATK. Kalau kemarin seadanya aja karena masih ada sisaan pas zaman masih SMA gitu ya. Nah kalau sekarang boleh nih gitu kan nambah-nambah ATK supaya nanti kalau pas lagi butuh banyak kegiatan segala macam tinggal ambil aja dari meja belajar kamu ya. Tapi ngomongin soal per-ATK-an temen Pro 2, ternyata kemarin itu aku mikirnya kalau beli kan lagi butuh banget akrilik marker tuh kebetulan sama kemarin tuh pulpen aku habis gitu. Jadi ya udahlah ke ATK aja, toko ATK teman Pro 2. Aku pikir tuh bakalan sepi karena kan udah enggak musim awal-awal sekolah ya. Biasanya kalau waktu pelajaran baru, musim pelajaran baru di awal-awal banget masuk sekolah, itu kan ramai banget tuh ATK besoknya masuk. Nah, malamnya itu antriannya. Nah kalau kemarin aku pikir bakal harusnya sih gak serame itu ya gitu kan. Udah gak musim orang cari seragam baru, cari ATK gitu ya. Enggak, ternyata rame banget. Ya Allah. Ternyata pas sambil ngantri nih gitu ya, aku denger-denger gitu. Ternyata kalau di X atau di mana tuh namanya, di Instagram, di thread itu overheard ya akunnya. Itu aku dengerin gak sengaja, mereka ngomong kencang banget soalnya. Jadi apa nih yang belum ada? Oh ini hadiah juara 3 sama juara 2-nya masih kurang ini, juara 1-nya udah lengkap gitu. Ternyata karena ini Agustusan ya teman-teman tercinta dan baik hati, banyak banget panitia Agustusan yang cari hadiah, dan hadiah itu ATK. Antriannya makin panjang lah gitu, karena mereka tuh bukan cuma beli 1-2 tapi memang satu kardus gitu kan ya, bawa keranjang troli dorongnya tuh lumayan gede. Well, pengalaman aku nih kemarin. Kalau kamu biasanya kalau lagi ada Agustusan lomba-lomba kayak gitu, hadiahnya apaan sih? Standar minimal deh gitu ya, biar minimumnya tuh apa gitu hadiahnya. Sama hadiah terbesar yang menurut kamu pantas untuk jadi hadiah lomba-lomba Agustusan. Boleh share ya di 0811 251 1025 nih.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertas di ruangan ini banyak amat sih. Berantakan lagi. Terus gimana dong sampah kertasnya? Oh, gampang. Gimana dibakar aja?
3: Tunggu dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Apalagi waktu kemarau. Bisa picu kebakaran. Semua sampah yang sifatnya serba kering, kalau ada titik api dikit aja, akan cepat merambat kemana-mana dan bisa picu kebakaran juga.
2: Oh, solusinya gimana dong?
3: Kalau mau bakar sampah kertas sendiri, salah satunya bisa dibakar dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali untuk cegah api tidak meluas dan tetap dijaga selama proses pembakaran sampai selesai biar tetap aman.

berdua yang baru nyimak obrolan kita di Sore Ceria masih barengan sama Adis ya. Pripun, gimana kabarnya teman pro 2 hari ini? Kalau ternyata kamu udah mulai agak lelah gitu ya. Letih, lesu. Wah. Kayaknya memang perlu santai dulu aja kali ya. Ditemenin teman pro 2, apalagi buat kamu yang kegiatan banyak banget ya, nguras energi, bukan cuma energi sih, pikiran juga kali ya. Tadi aku sempet tanya tuh lomba Agustusan di tempat kamu tuh bare minimumnya atau standar paling bawah deh gitu ya. Untuk hadiahnya apa biasanya? Atau malah gongnya gitu kan, hadiahnya biasanya apaan sih? Yang ditunggu-tunggu, diundi paling akhir gitu kan ya. Dari teman kita nih, coba aku cek dulu. Widi Dibangun Jiwo katanya mau ngasih tahu kalau di kampung Suwediningratan sini Dis, hadiahnya motor. Itu berarti hadiah utama ya, ada elektronik lah seperti biasanya. Tapi saya kemarin gak dapat hadiahnya, belum menang. Siapa tahu besok menang ya, kapan-kapan cobain lagi. Jogja nih punya banyak kegiatan, kayaknya kalau misalnya satu bukan rezekinya kamu, mungkin di event yang lain bisa jadi itu hadiah adalah milik kamu ya. Thank you Widi yang tadi udah komen 0811-251-1025. Halo juga dari teman kita yang ini, Dian di Bantul, yang bilang kalau aku sih biasanya paling sedikit hadiahnya sabun cuci piring. Tapi itu lumayan loh, kalaupun mungkin cuma satu gitu ya, satu pouch atau satu saset tapi agak besar gitu kan, paling enggak sedengan lah ya. Boleh, bukan cuma berguna untuk para ibu-ibu rumah tangga tapi juga untuk anak-anak kos ya kan, lumayan lah kalau dapet hadiah ya, bisa dipakai, ada manfaatnya gitu kan ya, dapat coba dipajang.

doang. Yuk, yang mau komen teman produk keseruan Agustus di tempat kamu tuh hadiahnya apa aja? Tadi soalnya aku kepikiran gara-gara kemarin itu panitia Agustusan serius bener tuh, beneran hadiahnya niat banget, bagus-bagus lagi. Ya mereka belanja borok ATK untuk juara-juara lomba Agustusan dan bagus-bagus sih. Aku merasa bahwa yang ikutan lombanya anak-anak deh. Soalnya ada krayon, terus ada buku gambar, tempat pensil lucu-lucu kayak gitu, teman pro 2. Coba-coba hadiah Agustusan di tempat kamu tuh apa? Boleh share ya di 0811 251 1025.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.

sugengnya Michael Jackson barengan sama Justin Timberlake, teman bro dua, menikmati pemandangan jalanan yang menurut kamu kalau menjelang sore ke senja terus mau ke malam gitu jadi jauh lebih bikin kamu ngerasa akhirnya bisa melewati hari dengan nyaman gitu ya. Karena memang ternyata udah selesai semua nih agenda kamu hari ini, tinggal istirahatnya aja ya teman pro 2 ya, sambil menikmati ya tadi perjalanan senja hari kamu ya. Yang masih nunggu nanti malam masih ada kegiatan juga, lomba ini itu nih karena jelang Agustusan, aku mau nyapa dulu teman kita 3D Plyen yang tadi komen kalau lomba Agustusan sih iya memang wajar sih Dis, katanya kalau hadiahnya tuh seputaran ATK. Nah kalau di tempatnya Tri, itu kalau malam ada pertandingan voli antar desa, asik. Hadiahnya tuh macam-macam teman pro 2, ada kupon 2000-an. Eh masa masih ada beneran ini kupon 2000-an? Terus juga nanti ada undian kayak alat-alat rumah tangga, kayak blender, kompor gitu ya. Terus juga ada voucher belanja, voucher jajan, jajan bakso, seblak, kopi, ya gitu-gitu dah pokoknya. Dan voucher nge-laundry buat yang lagi capek bertanding. Sampai rumah lihat cucian kotor males ya gitu kan, pakai voucher laundry aja deh. Makasih Tri udah gabung. Terus juga teman kita tadi ada halo dari Akbar, katanya pernah dapat hadiah Agustusan selimut, pas banget nih gitu karena pas waktu itu baru pindah ke Jogja jadi anak kos-kosan belum punya selimut. Pucuk dicinta ulam tiba ya, pas nggak punya pas dapat hadiah.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu barengan sama Adis, teman Pro 2 yang masih nyimak streaming di rri.co.id atau juga yang masih bisa download RRI Digital nih teman Pro 2, coba cek dulu aja kalau kamu handphone kamu belum ada terinstall RRI Digital. Nah, bisa langsung main-main ke App Store atau ke Play Store nih supaya bisa dengerin Pro 2 di mana aja kapan aja gitu ya. Dan kayaknya kalau jam segini sambil kamu dengerin Pro 2 Jogja sambil juga kayaknya ngecek lagi apa-apa yang memang harus kamu lewatin di hari Kamis ya. Wah, tinggal sehari lagi nih ke hari Jumat udah gitu ketemu sama weekend lagi akhirnya teman Pro 2 ya. Lumayan panjang nafas kamu. Masih barengan sama Adi sampai nanti jam 7. Jangan lupa juga buat yang memang tadi sempat nanya, Dis mau request lagu bisa gak sih? Bisa, nanti di jam 18 ya. Kita punya jamu jam lagu kamu gitu, oke? Kalau kayaknya kamu mau istirahat dulu, ya kayaknya asik juga sih. Apalagi jam segini udah mulai capek, udah mulai tenaganya kekuras gitu kan ya. Dikasih temen lagu-lagu yang gini mungkin bisa bikin kamu jadi lebih enak istirahatnya teman Pro 2. Gak terlalu berisik tapi juga tetap ada semangatnya gitu ya. Soalnya kalau dikasih lagu yang rada mellow nanti kamu malah ngantuk lagi.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Prodway Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Prodway Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

faktornya. Kayak misalnya suasana kerja yang nyaman, ini berpengaruh banget nih. Nyaman itu bisa karena secara fisik memang lingkungannya enak gitu ya, bersih, rapi misalnya gitu kan ya. Terus karyawan juga punya komunikasi yang baik, pertukaran idenya juga lancar gitu. Dan masukan dan juga kritik tuh jadi suatu hal yang biasa ya. Jadi tuh enggak baperan lah gitu. Dan juga biasanya betah di kantor karena katanya pegawai itu gak punya perasaan atau merasa aman untuk berkembang nih teman pro 2. Ada kondisi dimana ketika seorang karyawan tuh masih diterima atau dihargai gitu ya, gak takut buat menyampaikan pendapat. Dan budaya kerja yang baik ini juga jadi salah satu kuncinya gitu. Jadi bukan cuma kompensasi yang sepadan, kompetitif misalnya gitu ya, gak gitu juga sih. Tapi banyak hal kayak misalnya lingkungan kerja yang inklusif, komunikasi yang lancar tadi itu, kolaborasi antar karyawan, ini juga jadi salah satu yang bikin para pegawai itu memang jadi lebih betah gitu di kantor. Walaupun mungkin kerjaannya banyak, harus lembur juga, tapi ya tadi itu karena ngerasa punya makna sama kerjaannya gitu kan ya. Jadinya kalaupun agak sedikit lama di kantor pun ya nggak jadi beban yang berat banget gitu kayaknya ya.

juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Produa masih di Sore Ceria Prodo Jogja barengan sama Dis. Dan untuk teman Produa yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun juga baru nyampe nih ya, dan kayaknya mau siap-siap lagi menuju kegiatan selanjutnya karena masih panjang hari ini perjalanan kamu. Tapi mungkin istirahat sejenak, terutama untuk teman Produa yang muslim, karena kita akan segera nantikan waktu maghrib teman Produa tepat di 17.42 menit untuk hari ini ya, untuk dari Simeo Jakarta juga daerah sewaktu bersama Produa Jogja.

0: dan Pro 2 sudah kita masukin waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran. Sabar. Sabar adalah salah satu sikap yang mulia dan memiliki banyak sekali keutamaan. Seperti dapat menenangkan hati, dapat ganjaran surga, pahala yang berlipat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk senantiasa bersabar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Saat kita tertimpa musibah, saat kita mendapat suatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita, maka bersabarlah. Sabar dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasannya saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, kadang banyak sekali cobaan, banyak sekali gangguan. Kadang badan kita terasa berat, diri kita merasa malas dan lain sebagainya. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita harus sabar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena yang namanya ketaatan itu pasti akan terasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh yang namanya kesadaran dan paksaan dalam diri supaya kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga nantinya kita akan terbiasa dan akan terasa nikmat, teman-teman. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan di muka bumi, kadang banyak teman kita mengajak kita untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat, berpacaran dan lain sebagainya. Hendaklah kita harus bersabar, tahan diri. Yakinlah bahwa ganjaran Allah itu sangatlah besar. Dan sabar yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam, takdir yang menyenangkan dan takdir yang pahit. Alhamdulillah kalau kita mendapatkan takdir yang menyenangkan. Namun saat kita mendapatkan takdir yang buruk, takdir yang pahit, yang terasa pahit bagi kita, maka hendaklah kita harus bersabar. Karena yakinlah bahwa semua takdir Allah itu baik bagi kita. Kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersabar. Dan semoga kita semua bisa termasuk ke dalam golongan-golongan hamba Allah yang mampu bersabar dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos dan pastinya gak numpuk sampah fashion.
2: Teman terbaik kamu.
3: Jamu, jamu kak, jamu.
4: Ada jamu apa aja mbak?
3: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Jamu-jamu lagu kamu, teman Pro 2, barengan sama Adis. Kalau kamu pengen ikutan gabung, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Aku punya 5 lagu nih, kamu tinggal pilih aja dari 5 lagu ini kira-kira mana yang pengen kamu dengerin ya. Ada lagunya Taeyeon yang Panorama, You'll Be in My Heart-nya Nicki, terus juga Modern 5 yang California. Ada lagunya Geisha, Takkan Pernah Ada, sama lagunya Gea Indrawari yang Teramini. Nah, pengen denger yang mana? Langsung aja kamu WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Nanti dari 5 lagu ini gak semuanya bisa diputar ya. Cuma 3 yang dapat suara paling banyak yang bisa kita putar nanti di 18.45. Jadi cepetan sekarang, buru-buruan, banyak-banyakan buat pilih lagunya. Nanti 3 lagu aja yang bakal diputar di jamu, jamnya lagu kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

yang bilang di aku tuh Kak Agus Susannya lomba e-sport. Tapi iya loh, sekarang tuh banyak nih lombanya, bukan cuma lomba-lomba yang memang kayak musiman. Kalau Agus San datang pasti ada lomba itu, kayak balap karung lah, makan kerupuk, apalagi panjat pinang gitu yang ikonik banget. Tapi sekarang tuh udah mulai yang kekinian pun gitu kan ya, juga ada kayak e-sport salah satunya. Tadi Akbar juga bilang di tempat dia tuh ada e-sport. Apaan e-sportnya? Ini lebih masuk juga lah ya, ke kalangan-kalangan Gen Z sama Gen Alpha ya kan. Ada apa sih, PUBG Mobile, Free Fire gitu ya, bocah FF. Under of Kings ya kan, e-football, sampai apa tuh FC Mobile ya. Ini buat yang memang pecinta bola, sampai Pokemon Unite itu juga ada, lintas generasi. Kalau yang ini sih menarik teman Pro 2. Dan sebenarnya dari yang tadi beberapa aku sebutin, sebenarnya sih Mobile Legend juga ya, Bang Bang ini jadi salah satunya. 5 dari 7 game yang tadi aku sebutin sebenarnya masuk ke cabang resmi yang dipertandingkan di Asian Games 2026. Jadi sebenarnya ajang latihan juga nih buat kamu, jangan-jangan bukan sekedar hobi nge-games, tapi memang kamu tuh mau jadi atlet e-sport kali ya. Dimulai dari lomba Agustusan teman Pro 2. Kalau jago bolehlah di apa namanya, di maintain gitu kan ya, keahlian kamu dalam ngegame ini, siapa tahu ya tadi bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik di masa depan, bukan sekedar cuma jadi game untuk ngisi waktu luang atau apa namanya killing time aja, tapi memang jadi bisa profesi gitu kan ya, atlet e-sport.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.

Terus nemenin kamu yang lagi di perjalanan kali atau memang lagi istirahat tapi masih banyak notifikasi yang masuk, nanyain ini itu buat besok gitu kan ya. Padahal kamu pengennya tuh sekarang istirahat aja gitu. Udah mulai ngantuk tapi juga lapar. Sebuah hal yang bisa bikin kamu jadi dilema ya, karena mau cari makan atau langsung tidur aja kali ya, soalnya capek banget gitu kan. Tapi takutnya ntar kebangun malam-malam dalam kondisi perut lapar tuh bakalan lebih mengganggu gak sih teman Pro 2? Halo, apa kabar tadi buat yang komen di 0811-251-1025 dari Kevin Ariel, pengen ikutan jamu katanya ini boleh. Niki, GN Rawari sama Maroon 5 ya. Baiklah, nanti aku list lagu kamu. Masih nunggu juga teman Pro 2 yang lain yang tadi udah nanya jamunya apaan. Jadi Niki, Robin Whiteheart, Ram ini punya GN Rawari, Maroon 5 punya Maroon 5 yang California punya Maroon 5, terus juga ada Panorama punya Taeyeon sama Geisha takkan pernah ada. Nah, kamu pengen denger yang mana nih teman Pro 2? Karena memang kita cuma puter 3 lagu aja dari 5 lagu yang udah aku siapin tadi itu gitu kan ya, dan kita puterin nanti di 18.45 sebentar lagi ya.

Teman Pro 2, waktunya aku buat puterin 3 lagu yang udah disiapin di jamu. Jamu lagu kamu tadi ada juga ini dari 3D Playen yang pendengar dengan lagu IG Indrawari, Tramini, terus juga Tayan yang Panorama sama Maroon 5 California ya. Yang juga sama-sama pilih Maroon 5 California sama Tayan Panorama, tadi ada teman kita Ika Diwates, terus juga yang sama-sama pengen denger IG Indrawari sama Maroon 5 yang California juga ada. Halo, apa kabar buat Ica di Jogja yang katanya salam aja buat semua teman-teman maba yang lagi semangat-semangatnya masuk kampus gitu ya. Masuk kampus tapi belum belajar kan? Udah belum sih? Kalau kemarin kan masih masa orientasi ya teman-teman berdua ya. Thank you banget sekali lagi. Berarti yang diputer hari ini adalah G Indrawari, Maroon 5 sama Taeyeon yang Panorama ya teman Pro 2 ya, di jamu-jamu lagu kamu.

pengen nonton event musik yang kayaknya sih gak perlu lagi kamu tanya ini ya reputasinya. Ini Cherry Pop 2026 yang ngangkat tema Repelita Musik bakal ngajakin kamu buat rekreasi Candi Prambanan ya. 22-23 Agustus, lebih dari 60 penampil, ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral, ada Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know, ada juga NDX AKA, terus juga ada set kolaborasi The Jeblocks, The Kick, dan The Skit, teman pro 2 Malik and Essentials, Juicy Lucy, Salpriyadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, Eleven Kind, The Adams, dan masih banyak lagi ya. Ada juga program seru, Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition ya. Pokoknya amanin aja kartis kamu, tiket kamu sekarang di Fastiket ID dan ikutin Instagramnya @cherrypopfest untuk info lengkapnya. Gitu ya.

Buat temen kamu semuanya di Santai Siang lagi sore ceria. Udah kelar, makasih banyak ya udah bareng-bareng. Semoga sih kamu happy denger lagu yang aku puterin, teman Pro 2, menemani apapun aktivitas kamu di situ ya. Dan nanti malam dijaga malam, jangan kalau malam-malam kamu bisa ketemuan sama teman aku dan Niken yang bakal nyapa kamu semua di situ. Oke. Lagu terakhir punyanya Nona Hong, menyemangati kamu hari ini. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 Jogja di 102,5 FM, rri.co.id, streaming di situ ataupun juga lewat RRI Digital ya. Selamat malam semuanya, dadah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita mulai dari berita pertama, Tom Bredewa dari rri.co.id. Sebanyak 110 warga negara Indonesia di Kolombia dipastikan dalam kondisi aman setelah gempa yang melanda sejumlah wilayah negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut seluruh WNI tidak mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan logistik sehari-hari. Hingga kemarin 12 Agustus 2006, gempa tersebut dilaporkan menyebabkan 220 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang luka-luka. 110 WNI tersebut terdiri atas keluarga besar KBRI, para misionaris, pekerja di sektor teknologi informasi, perminyakan dan keuangan, serta WNI yang menikah dengan warga negara asing, dan hingga kini seluruhnya dalam kondisi aman dan tidak ada laporan kesulitan mengakses logistik.

kerjasama penanganan kasus penipuan daring atau online scam yang melibatkan warga negara Indonesia. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulahela, mengatakan keberadaan Indonesia DIS diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus online scam, termasuk upaya penanganan

0: Masih dari rri.co.id, Temang Pro 2 Ajang Jogja Fashion Week 2026 bertajuk Roots to Resonance resmi dibuka oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam 10 di Gedung Jogja Expo Center atau JEC Kamis 13 Agustus 2026. Rangkaian acara diawali dengan fashion show dan dilanjutkan dengan perinjauan pameran oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam 10 mengatakan Jogja Fashion Week merupakan perhelatan tahunan yang merekam perkembangan kreativitas dan industri fashion di Yogyakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
0: Drummer maksudnya. Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya, benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering itu ngumpul ya. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Oh, The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ.
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Yeah.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia...
1: Kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh... dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenernya. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa.
5: Dedean.
4: Iya, benya.
1: Dedean. Masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya, semua langsung ya, sepakat itu, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, Bay, kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita-kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara langsung.
1: Tapi kita lu gak kepikiran tow meter gitu misalkan. Yang direk ya kan dulunya. Ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau bisa. Mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson.
2: doang yang panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa?
1: Tidak menjawab.
5: Retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60
0: ya. 50-60 ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
5: Oke. Okay. Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu, bawainnya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat gak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius tuh?
0: Oke. Tapi itu direkam gak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
0: Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di live-nya ada sedising?
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay. Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Yeah. Ayu koma Ayu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Yeah. Koma Ayu.
1: Masa ngajak kan? Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
3: betul?
0: Album perdana ya. Yeah. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Right. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: yeah. Tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Platypus.
0: Kartun lagi nih.
2: Jangan-jangan
0: nih.
2: Bukan.
1: Peri Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
1: Platypus.
4: Cuman buat tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada baladnya gitu, takut jadi beban. Gue ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau silahkan. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Benar.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngagambarin musik-musik Desi Rasti yang
5: enggak jelas
4: ini.
1: Oke. Gue ngerti.
4: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi ada rock and roll-nya, ada rockabilly gitu ya.
1: Yeah.
4: Itu tuh bisa dikombain jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oh. Okay.
1: Awalnya apa judulnya balada?
0: Balada.
4: Awal judulnya balada cinta platipus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar.
0: Yes,
1: jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih.
1: Kan sih.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta berapa sahur?
1: Nah, cinta berapa sahur?
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna platipus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Anjala dari Partai Dinata. Dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ya itu sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
0: Oke.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tapi cintanya tidak berbalas.
0: Oke.
6: Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan dari Partai Dinata.
1: Itulah
6: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan dari Partai Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang. Mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB nih. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan gitu.
0: Iya. Siap.
6: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
0: Benar.
1: Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin dulu.
1: Lebih kangen jazz.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Dimintain duit.
0: Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Si Joni.
1: Ada Bang Joni kan.
6: Iya. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa gak?
1: Boleh. Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
6: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja, outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Gak namanya outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty buat kamu yang bikin seru-seruan juga. Pengen bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: ya. Dia kan ada susah.
1: Curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tahu lah.
1: Gue gak expect sih. Gak ada yang tau juga suara platipus kayak gimana.
3: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya.
2: Jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
3: Iya, bener-bener.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Benar-benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
4: Gimana, Ray? Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
4: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
3: Oh, naturally iya. Udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti nggak jauh-jauh dari Beatles,
0: ya,
3: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
0: Iya, bener.
1: Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka... Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
0: I see.
1: Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Okay.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: Oh, okay. All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
6: Beda. Sampai mana kan?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih. Yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
1: Iya.

0: Benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
2: secara gak langsung jadi secara, ngikut mungkin ya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas. Kalau random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Set nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson. Oh, kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Wow. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Bener. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya?
2: Iya.
0: Bener.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
2: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
2: Jadi kan isi album itu kan ada rock and roll-nya, ada pop-nya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
2: Apa jadi yang satu pop dan satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya. Jadi apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang setel
1: udah tahu ini udah serasti gitu.
0: Oke.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti-Rasti gitu.
0: Yes. Betul sekali. Benar. Oke. Berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau. Terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
3: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan outro.
1: Oke.
0: Gue ingetnya outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Lu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
3: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
3: Workshop
0: gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
3: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kan mau first duluan siapa?
3: Yeah.
0: Oh iya. Oke. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
2: Biasanya kan kalau kita lagi mau dengerin lagu apa kan?
3: Iya sih.
2: Juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
3: Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
3: Notasi dulu, humming, nyari chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Kita
3: bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
3: Terus
1: semua ya? Oke, baru
2: nggak nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
3: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat?
0: Oh iya.
3: Telat.
1: Kapan? Baru tadi.
0: Baru tadi.
2: Jam 3.
1: Sel lo ini nggak free nggak gitu?
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
0: Iya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Tito Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drasti. Suara yang wuuu gitu. Ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Dia tuh kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya,
1: terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyokap gue, Bang.
0: Oh iya.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa deh?
2: Itu
1: siapa? Kau di situ.
0: Oh iya.
1: Oke. Ada siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih.
0: Menarik.
1: Ini menarik. Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya aja.
0: Besarnya.
3: Apa Bay? Kisah
2: katulistik.
4: Pendewasaan.
3: Pendewasaan lah.
4: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Pendewasaan ya. Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah ya itu.
0: Iya.
1: Bab reproduksi.
0: Bener-bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
0: Ini ide siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Roba yang selalu di rumah.
1: Emang lupa nih?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Bener-bener di rumah berarti lo, Bay. Bener-bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener-bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Berarti, oh ya benar.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Yeah.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya, ya kehidupan remaja lah ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau gue kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
4: Kan? Bang Joni.
1: Bang Joni kan.
0: Iya tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya deket sih bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita
1: baru. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Joni,
1: si Joni cungkring, Joni cungkring, benar.
2: Banyak yang cekek cungkring.
1: Jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya sekarang suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan?
0: Iya benar. Giler.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget.
0: Benar. Boleh nggak gue nanya yang
1: Boleh.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Ya, amin.
0: Oke.
1: Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau MV?
3: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
0: Ada.
1: Oh, penasaran sih.
3: Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan. Visualizer kan?
4: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya. Iya, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal.
1: Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh?
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu ya.
4: Roba yang selalu di rumah.
1: Iya, roba yang selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
4: Konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser di Indonesia atau fansnya ada Dusty Rasti
0: Risius.
1: Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
4: Ada saran gak bang?
1: Kecau.
4: Iya ada saran.
1: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
4: Official.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
4: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
4: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh.
0: Yeah.
1: Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Iya. Apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
1: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih
3: berduit. Ya pokoknya
1: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
0: Johnny
1: Dika.
3: Iya sih.
0: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke. Anyway ini kalian bakal ada showcase dong guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee.
0: Bogor. Oke,
1: di Bogor.
0: Oke.
1: Kita diundang
4: enggak? Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
4: Mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Mm-hmm. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara?
1: Iya.
4: Nanti ada free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
0: Beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Sticker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
1: Bisa.
4: Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube?
3: Di YouTube juga
4: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah aspirasi juga ya.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap,
1: bersiap-siap
0: ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dasti-rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh iya. Gitu ya. Iya benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah
1: makan.
0: Udah ngopi.
1: Ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya benar-benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dasti-Rasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dasti-Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
0: ini dia, Dasti-Rasti.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pradewa Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Pradewa. Dijaga malam, jangan kalem malam-malam. Dengar lagi sama suaranya Deken ya, di 102,5 FM Pradewa Jogja. Sampai nanti jam 12 malam, teman Pradewa. Panjang perjalanan kita di malam hari ini. Buat kamu yang mungkin di malam Jumat ini lagi lembur, teman berdua ya, dan mau denger lagu-lagu yang enak, boleh banget WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025. Karena aku nemenin kamu bakal panjang banget, teman berdua. Anyway, aku juga ini di studio Pradewa Jogja. Kebetulan tepatnya di halaman sih. Lagi rame banget di malam Jumat ini, teman Pradewa. Karena auditorium RRI ini kayaknya terpantau ada latihan orkestra ya. Kalau aku tadi tuh gak salah dengar dari luar, teman Pradewa. Jadi hari ini di halaman tuh penuh sama mobil-mobil, rame ya, cukup rame di malam hari ini. Jadi merasa gak sendirian banget siarannya di malam Jumat ini, teman Pradewa. Boleh banget dijaga malam ya, sampai nanti jam 12 kamu juga bisa menemani aku di ruang dengar kamu, teman berdua ya, nemenin aku untuk request lagu di malam Jumat ini, karena aku siarannya sendirian ya di dalam studio. Malam Jumat sendirian lagi ya, teman berdua, sampai nanti jam 12 malam. Boleh temenin aku sambil request lagu, teman berdua, WhatsApp ya, pengen denger lagu apa di 0811251225.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

film baru yang ternyata sudah tayang di 6 Agustus 2006 kemarin, Teman Beradua. Ini adalah film drama keluarga terbaru, judulnya Kado Untuk Ibu, yang memang sudah tayang ya, tayang 6 Agustus dan sukses menghibur sekaligus memeras air mata para penonton di bioskop Teman Beradua. Ini adalah kado untuk ibu yang mengangkat cerita tentang anak kecil yang ingin mencari kado ulang tahun untuk ibunya, dan di saat ayahnya sedang tidak hadir, dia kemudian meminta bantuan tim damkar yang terkenal suka membantu masyarakat Taman Beradua. Dan dari situlah rangkaian peristiwa konyol dan menyentuh hati dimulai Taman Beradua. Ini kayaknya anak yang main di sini itu anak kecil yang main di filmnya Miracle in the Cell Taman Beradua. Dulu aku nonton filmnya Miracle in the Cell dan aduh, aktingnya juga bagus banget. Cuman aku gak tahu namanya siapa Taman Beradua. Apakah namanya Luisa Adrina? Cuman aku belum cross check lagi namanya ternyata siapa, tapi kayaknya ini adalah anak kecil yang main di film Miracle in the Cell Teman Beradua, dan cakep banget mainnya. So mungkin kalau kamu pengen nonton film-film yang ringan Teman Beradua tapi seru, kemudian bisa ditonton juga ke seluruh keluarga kalau memang mau ngajakin anak-anak nonton ke bioskop gitu kan ya. Ini boleh banget ya Teman Beradua. Kado Untuk Ibu, aku juga termasuk salah satu orang yang suka juga sama film-film ringan kayak gini, karena memang aku gak terlalu suka nonton dan melihat gitu kan ya.

Yes, itu dia tempat produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya produa Jogja, jangan lupa dengerin chart produa hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Produa hitlist.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Niken, teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam. Ya, buat kamu yang mungkin di hari Kamis ini lagi lembur, teman Pro 2, atau lagi di rumah sendirian, kayak Katri di Playin ya. Yang bilang ke Niken katanya di rumah lagi sendirian ya. Gak apa-apa ditemani sama Niken dari jarak jauh ya, Katri. Temen lagu-lagu yang enak pastinya. Buat kamu juga yang mau request lagu kan Niken, dari Tamtam, teman Pro 2 sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 2 Jogja. Katanya pengen debut lagunya Silon 7 hingga ujung waktu, apakah boleh? Ini cuman aku cari-cari lagunya Silon 7 hingga ujung waktu, kok gak ada ya? Silon 7, coba white white white. Aku gak mau hoax, aku mau cari dengan betul-betul. Lagunya Silon 7 ini gak ada, Tamtam. Coba kamu requestnya lagu lain aja, maksudnya di judul lain ya. Lagunya Silon 7 ini ada banyak banget nih, ada Dan, kemudian Sederhana, Memori Baik, Selamat Datang, Sederhana, Seberapa Pantas, Radio, Pasti Gue Bisa, Mudah Saja, kemudian Lapang Dada, Hujan Turun, Hari Bersamanya, Film Favorit, Canggung, Betapa, Berhenti Berharap, Ambilkan Bulan, Dengarkanlah, Sebuah Kisah, kisah Klasik, kemudian You're the Kind, Sahabat Sejati, Dengar Alarm Bernyanyi. Udah itu aja lagunya Silon 7. Nih kamu bisa WhatsApp aja ya, kira-kira kamu pengen diganti judul apa, Tamtam? Karena yang hingga ujung waktu ini terpantau gak ada, udah aku cari-cari ya. Jadi boleh nih, kamu bisa WhatsApp aja ke Niken, Tamtam, di 0811 251 125 ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Kamu berdua sebagai Akamsi Jogja, kira-kira apakah kamu sudah pernah untuk foto di Plang Malioboro, teman berdua di titik 0 km ya? Kira-kira sebagai Akamsi Jogja kamu udah pernah foto di situ atau belum? Karena ada berita yang ternyata aku cukup telat bacanya, teman berdua kurang update berarti aku ya. Ini kemarin tuh ada unggahan gitu kan ya di media sosial yang kemudian viral. Ada orang atau wisatawan gitu kan yang foto di Plang Malioboro, di Jalan Malioboro itu kena pungutan liar, teman berdua. Itu diwajibkan untuk bayar Rp5.000 sama si fotografer di daerah situ gitu kan ya. Akhirnya diuploadlah ke media sosial dan kemudian viral, teman berdua. Habis itu dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dari Pemkotnya, menegaskan kalau berfoto di plang resmi Jalan Malioboro itu sebenarnya gratis, alias nggak dipungut biaya sepeser pun, teman berdua. Dan akhirnya kemudian ini kayaknya sekarang lagi ditindak si oknum-oknum fotografernya itu, teman berdua. Bahkan plang-plang si fotografernya tuh juga sebenarnya agak nekat ya, teman berdua, karena dia tuh bahkan menduplikat gitu kan ya, si plang-plang Jalan Malioboro itu untuk kepentingan si pribadinya itu. Jadi memang dia sampai bikin plang tulisan Malioboro itu, kemudian sampai dibikin kayak roda gitu, jadi bisa dibawa kemana-mana untuk mengelabuhi si wisatawan non-Jogja itu, yang kemudian akhirnya dimintain biaya Rp5.000 aja. Sebenarnya Rp5.000 juga kayak dikit gitu kan ya, tapi kan itu tetap aja termasuk pungutan liar, teman-teman berdua. Kemudian ini akhirnya kayaknya sudah diamankan sama petugas, teman berdua. Tapi mungkin aku sekalian mau kasih tahu ke kamu ya, kalau ada beberapa plang resmi permanen yang tersedia di 4 titik Malioboro, cuma ada 4 titik aja, teman berdua. Jadi nanti kalaupun ada saudara kamu mungkin atau teman kamu yang masih dimintain lagi tarif, ini bisa melapor nanti ke petugas Jogomatan atau hotline 088-1161-188, teman berdua. So kira-kira mungkin aku akan tanya ya, sebagai Akamsi Jogja, apakah kamu sudah pernah foto di Plang Malioboro, teman berdua? Aku sudah tinggal di Jogja kayaknya sekitar dari kuliah mungkin 3 tahun, sudah hampir 4 tahun ya, atau 4 tahunan aku tinggal di Jogja. Aku belum pernah satu kali pun foto di Plang Malioboro, teman berdua. Mungkin kalau kamu sebagai Akamsi Jogja, apakah sudah pernah foto di Plangnya Malioboro? Karena ini ternyata dipungut, teman berdua. Kira-kira kamu apakah sudah pernah sebagai Akamsi Jogja untuk foto di Plang Malioboro? Boleh ya cerita-cerita kira-kira kenapa gak pernah, kenapa pernah. WhatsApp sambil request lagu di malam hari ini juga boleh banget. WhatsApp aja di 0811251102.

0: Prodwell Vap.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Untukmu anak bungsu si ahli memendam luka. Buku ini adalah kumpulan narasi reflektif yang menghadirkan suara-suara anak bungsu yang sering disalahpahami. Lewat tulisan yang personal, lembut dan menyentuh, sang penulis Hidya Hanin membongkar stereotip bahwa anak bungsu selalu menjadi yang paling disayang dan dimanja. Padahal di balik senyumnya, si bungsu sering memendam kegelisahan, kehilangan ruang bersuara, dan harus menjalani apa yang bukan pilihannya, melainkan menjalani ekspektasi orang lain. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku ini jadi ruang aman bagi si bungsu untuk menyuarakan impiannya, ketakutan yang tersembunyi, dan juga perasaannya sebagai harapan terakhir dalam keluarga. Yang istimewa, tulisan-tulisan Hanin tidak hanya relevan untuk anak bungsu. Anak sulung, anak tengah, bahkan anak tunggal pun bisa menemukan bagian dirinya di antara halaman-halaman tulisan Hanin. Dengan gaya tutur yang jujur dan penuh empati, buku ini mengupas dinamika keluarga, pencarian jati diri dan juga usaha untuk didengar. Ini adalah buku yang memberikan pelukan hangat untuk mereka yang merasa kecil di tengah bisingnya dunia. Sebuah pengingat bahwa setiap anak termasuk si bungsu berhak punya suara dan cara sendiri untuk mewujudkan harapan-harapannya. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Teman Pradua, kita masih ngomongin kira-kira kamu sebagai warlock Jogja atau warlock di Jogja dan sekitarnya, Klaten, kemudian Magelang, kemudian Purworejo gitu-gitu ya kan. Kira-kira sudah pernahkah kamu foto di Plang Malioboro, Teman Pradua? Ini kata Karini di Pakem, katanya jujur belum pernah sama sekali sebagai warlock Jogja. Sama aku juga, aku meskipun bukan warlock Jogja ya, aku rumahnya Klaten, Teman Pradua, cuman sudah tinggal di Jogja kayaknya sekitar hampir 4 tahun mungkin ya, dari sejak aku kuliah dulu dan akhirnya aku kuliah di Jogja dan kembali lagi ke Jogja sebagai kerja di sini sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun aku di Jogja, Teman Pradua. Ini belum pernah tuh aku sama sekali ya foto di Plang Malioboro, Teman Pradua. Dan bahkan kayaknya mungkin kayak sebagai warlock Jogja, mungkin kayaknya udah kerasa kayak bosen ya, karena kita tiap hari lewat di Malioboro. Dan sebenarnya apa sih Malioboro tuh kayak cuman enaknya dipakai buat jalan-jalan aja gitu. Tapi kalau mau foto-foto kayaknya kita sebagai orang Jogja dan foto di ikoniknya Jogja kayaknya gak terlalu istimewa banget gitu kan ya. Tapi kalau wisatawan kan kayak sebagai penanda bahwa nih aku udah pernah ke Jogja nih, jadi aku foto di Plang Malioboro gitu. Tapi kalau warlock ya kayaknya sih kayak ya udah gak sih, cukup lewat aja, cukup jalan-jalan aja dan menikmati suasana Malioboro gitu kan ya. Boleh juga kamu kasih tau kan ikan teman berdua sebagai warlock Jogja, kira-kira apakah kamu juga sudah pernah foto di Plang Malioboro, Teman Pradua? Boleh ya WhatsApp ke Niken sambil request lagu ya. Aku ingatnya juga lagunya kamu bisa request aja di tahun 2015 sampai 2026, jangan request yang 2010 gitu-gitu, karena di playlistnya Pradua Jogja ini gak ada, Teman Pradua ya. Nanti pokoknya selagi playlistnya lagu-lagu yang kamu request itu ada di playlist di playlistnya Pradua Jogja, pasti tetap aku puterin seperti jam 12 malam, Teman Pradua. Sekalian cerita-cerita, apakah kamu sebagai warlock Jogja sudah pernah foto di Plangnya Malioboro? WhatsApp ya, ceritakan ikan, Teman Pradua.

Hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

2 kita masih ngomongin kira-kira kamu sebagai akamsi Jogja atau mungkin kamu sebagai perantauan kali ya, karena nggak semua pendengar RRI Pura 2 Jogja kan adalah akamsi Jogja ya, bisa jadi juga anak-anak kos perantauan dari suatu daerah. Kira-kira apakah kamu sudah pernah foto di Plang Malioboro teman Pura 2, karena ada berita di akhir-akhir ini ya, berita viral teman berdua, kalau ada fotografer-fotografer nakal yang suka melakukan pungutan liar. Jadi ada wisatawan yang mau foto di Plang Malioboro itu dikenakan biaya Rp5.000 per orang teman berdua untuk bisa foto di Plang Malioboro, padahal kan itu kan milik Yogyakarta gitu kan ya. Jadi kenapa harus disuruh bayar sama si fotografer itu? So ini sudah bergabung dari Katri di Playen, katanya teman berdua, aku udah beberapa kali ke Malioboro sih Maniken, tapi kayaknya belum pernah foto di Plang Malioboro. Foto tuh asal jepret-jepret aja, soalnya jarang upload juga di media sosial. Cuman buat menuh-menuhin galeri. Dilihat-lihat aja, tapi sayang kalau mau dihapus meskipun memori internal hampir habis. Ternyata banyak banget ya akamsi Jogja yang kayaknya sebenarnya udah pernah ke Malioboro juga gitu kan ya, tapi jarang banget foto atau makan, enggak pernah foto di Plang Malioboro atau Mampra 2. Aku juga beberapa kali jalan-jalan ke Malioboro. Kayaknya aku terakhir ke Malioboro yang literally aku jalan kaki di pedestrian yang Malioboro itu kayaknya mungkin di tahun 2024 deh, kalau aku gak salah ya, di tahun 2024. Jadi kayak udah hampir 2 tahun yang lalu aku jalan-jalan di pedestriannya Malioboro atau Mampra 2. Sejauh ini kayak cuman lewat-lewat doang dan gak pernah kesana lagi gitu kan ya. Jadi apalagi foto di Plangnya Malioboro, aku belum pernah. Atau mungkin habis ini kita bisa coba kali ya untuk foto di Plang Malioboro, supaya Lili, aku udah tinggal di Jogja lama. Meskipun sama kayak Katri, aku juga jarang banget upload apapun itu di media sosial teman berdua, cuman foto-foto untuk memenuhin galeri yang akhirnya nanti kalau internalnya penuh dihapus lagi teman berdua. Jadi kayak udah foto basi gitu kan ya. So kita masih ngomongin kira-kira apakah kamu sebagai akamsi Jogja atau perantauan Jogja yang sudah tinggal lama di Jogja sudah pernah foto di Plang Malioboro teman berdua, boleh cerita ke Niken ya di malam hari ini sambil request lagu juga boleh banget. WhatsApp aja di 0811251125.

0: Teman terbaik kamu.
1: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di Desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

versi sekitaran Jogja. Kira-kira apakah kamu sudah pernah foto di Plang Malioboro sama Bradua? Ini ada Kandar di Purworejo, katanya kalau aku ke Malioboro pas diajak mbakku yang di Jogja terakhir Desember 2024. Udah hampir 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu ya. Mbakku kan punya kos di UGM sama Sapen. Habis nengok kos-kosan, paling diajak belanja ke Jalan Urip Sumoharjo, beli sesuatu untuk oleh-oleh, aku dibawa ke Purworejo. Biasa mbakku nyari sepatu atau tas ponakan, kadang ikut yang bontot. Jadi memang karena di Jogja tuh punya kos-kosan gitu kan dia. Jadi agennya sebenarnya adalah nengok kos-kosan, tapi gak cuma nengok aja, tapi harus jalan-jalan ke Malioboro. Meskipun ya jalan-jalan ke Malioboro itu udah hampir 2 tahun yang lalu ya Ndar ya. Sama kayak aku juga udah lama banget deh kayaknya aku jalan-jalan di pedestriannya, yang literally jalan-jalan di pedestriannya. Kayaknya juga aku tuh 2024 juga. Sama kita ternyata udah lama banget gak ke Malioboro ya. Kalau Andar masih mending jarang ke Malioboro karena rumahnya jauh ya di Purworejo. Tapi aku sebagai yang deket di Malioboro aja juga jarang banget aku tuh jalan-jalan di pedestriannya. Apalagi foto di plangnya sama sekali gak pernah nih teman berdua. So kira-kira buat kamu juga akapsi Jogja atau mungkin perantauan di Jogja yang sudah lama tinggal di Jogja atau akamsi di sekitaran daerah Jogja, Klaten, Purworejo, Magelang dan sekitarnya, apakah sudah pernah foto di plangnya Malioboro teman berdua? Mungkin bisa kasih tahu kan ikan ya sambil request lagu. Boleh tadi Anda di Purworejo tadi pengen diputar lagunya Gea Indrawari ya. Pengen diputar lagu Gea Indrawari yang judulnya Terima Kasih Kak atau apa ya? Terima kasih sudah bertahan atau apa nih? Nggak dikasih judul lagunya nih. Boleh ya, ntar WhatsApp aja kenikan pengen diputar lagunya apa. Atau Terima Kasih Sudah Bertahan ini juga nanti aku puterin nggak apa-apa deh. Karena nggak ditulisin ini tadi Kandar pengen diputar lagunya apa. Yang slow-slow aja nanti di malam hari ini. Boleh juga teman berdua kasih tau kenikan pengen diputar lagu apa di malam hari ini, WhatsApp aja di 0811-251-1025. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang direkuas sama Lara Purnamasari. Tadi katanya pengen diputar lagunya Tata Janeta Korbanmu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Karol G resmi rilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
0: Prodware Weekly Hits.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

2, kalau kamu mau nonton konser yang gak biasa-biasa aja, teman Pro 2, mungkin kamu bisa nonton Cari Pop 2026. Ini yang di tahun ini tuh mengangkat tema replika musik yang bakal ngajakin kamu untuk rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 sama 23 Agustus 2 hari, teman Pro 2, untuk bisa menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral. Kemudian ada Reality Club yang akan bawain set album What Do You Know. Kemudian ada NDX, ada set kolaborasi The Jeblocks, The Kicks, and The Skid. Ada Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, Elephant Kind, The Adams, dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Gak cuma itu aja, nanti tuh bakal ada banyak banget juga program seru di sana, teman Pro 2. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner. Kemudian ada Signing Session, Live Screen Printing, hingga Art Exhibition, teman Pro 2. Jadi kamu bisa amankan, ya kalau kamu mau datang, teman Pro 2, bisa diamanin dulu karcis kamu sekarang. Kamu bisa cek aja di Fast Ticket ID, dan kamu bisa mengikuti Instagramnya untuk update lebih lanjut, teman Pro 2, di @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya. Langsung aja cek Instagramnya atau amanin tiket kamu sekarang, teman Pro 2, ya.

Bangsa. Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Produa? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Pak, sebagai akamsi di Jogja Taman Pradua, pernahkah kamu foto di Plang Malioboro? Ya kan, kalau sempat viral kemarin kan Taman Pradua dipungut liar ya. Cuman mungkin kalau kamu sebagai akamsi gak pernah foto di Plang Malioboro, akankah kamu mau ngajakin misalkan ada saudara atau teman yang baru datang ke Jogja untuk foto di Plangnya Malioboro Taman Pradua? Sebagai tanda bahwa ini aku udah datang ke Jogja nih dengan foto di Plangnya Malioboro gitu ya kan. Mungkin kalau memang kamu mengajakin teman-teman kamu atau saudara kamu yang mau foto di Plangnya Malioboro, kamu harus tahu di pedestriannya Malioboro itu cuma ada 4 titik pemasangan Plang Malioboro Taman Pradua. Ada di ujung utara Jalan Malioboro atau depan Bank BPD DIY, kemudian depan bekas teras Malioboro 2, depan Plaza Malioboro, sama di persimpangan Pajeksan Taman Pradua. Jadi memang cuma ada 4 titik yang dipasang plang Jalan Malioboro secara permanen gitu kan ya. Dan dari pemerintah kota ini juga menghimbau kepada kita, kepada wisatawan juga, untuk memahami perbedaan antara plang jalan resmi milik pemerintah dengan properti pribadi dari si fotografer yang nakal, Taman Pradua. Biasanya kalau plang resmi dari pemerintah gitu kan, ya itu bersifat permanen, gak bisa diganti-ganti, gak bisa diubah-ubah, gak bisa dicopot gitu kan ya. Tapi sementara plang properti pribadi dari fotografer itu portable, bisa digeser karena memang mereka tuh buatnya pakai roda, Taman Pradua ya. Jadi dia bikin plang Malioboro, Jalan Malioboro, tapi ada rodanya, jadi bisa digeser-geser semau dia. Kayaknya di sini aja, di sini aja, di sini aja gitu, Taman Pradua. Mungkin ya kalau kamu gak mau foto di plangnya Malioboro, tapi saudara kamu atau teman kamu yang baru liburan ke Jogja dan mau foto di plangnya Malioboro, itu tadi aku sudah sebutkan ada 4 titik yang bisa nanti kamu tunjukkan ke orang-orang terdekat kamu kalau memang mau foto di plangnya Malioboro. Cuma ada 4 titik ya di pedestrian Malioboro Taman Pradua.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Only project.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

11 ya. Tapi nanti masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu teman Mampre 2 di jaga malam pastinya, tapi dengerin musik-musik aja buat nemenin kamu yang mungkin lagi siap-siap mau tidur ya. Udah ke kamar mandi, pipis, kemudian gosok gigi, cuci muka apa segala macem, dan baru deh tuh nyalain kipas, nyalain AC, tidur dalam keadaan yang dingin tapi selimutan. Itu enak banget teman Mampre 2. So, mungkin besok lagi kita request-request lagu lagi ya teman Mampre 2. Ini kan tutup lagi, tapi buat kamu yang mau request lagu juga masih bisa deh. Nanti aku masih nemenin sampai nanti jam 12 malam teman Mampre 2 ya. Abis ini aku juga mau muterin lagu yang dari request sama Katri di playin juga, yang masih nemenin aku sampai nanti jam 12 ya Katri ya. So kalau gitu kita pamit teman Mampre 2, dengerin terus 102,5 FM Mampre 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Aye. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam.

0: Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Labro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara dengan frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dengan pagi program yang kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Abani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Waktunya untuk menyimak kembali program seru di Pro 2 Jogja, pastinya hari Jumat di 14 Agustus 2026 ya. Saya Dis memandang kamu semuanya hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dari 5 sampai nanti jam 10 teman Pro 2. Dan jangan lupa juga ada santai siang di jam 10 sampai jam 3, dilanjut dengan sore ceria di jam 3 sampai jam 7. Dan menutup hari bakal ada jaga malam, jangan kalau malam-malam, dari jam 7 sampai jam tengah malam nanti ya, 24. Pastinya semua bisa kamu simak di 102,5 FM atau streaming juga di rri.co.id dan juga lewat RRI Digital pastinya. Menikmati hari ini di momen yang spesial untuk kamu pastinya, barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Ilyas.

0: terbaik kamu.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asam, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pos?

0: sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
1: Asyik.

hari Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Adis. Teman Pro 2 RRI.co.id memberitakan fenomena El Nino yang telah terjadi belakangan mengakibatkan kekeringan di wilayah Kapanewon Turi, Sleman. Wilayah ini merupakan salah satu daerah resapan air di Kabupaten Sleman. Kepala Pelaksana BPBD Sleman Bambang Kuntarto menyebut telah menyalurkan sebanyak 20 ribu liter air bersih ke Kapanewon Turi pada April 2026. 4 bulan berselang, BPBD Sleman kembali melakukan dropping air bersih ke Kapanewon Turi sebanyak 38 ribu liter. Bambang menambahkan sebagai langkah mitigasi, pihaknya turut menggandeng para pemangku wilayah untuk melakukan pemetaan titik-titik di kerawanan kekeringan. BPBD Sleman juga secara rutin menerima laporan dari relawan Kelurahan Tangguh Bencana Kaltana terkait kondisi di lapangan. Sejauh ini beberapa titik sudah diidentifikasi sebagai wilayah rawan kekeringan. Di antaranya adalah Kapanewon Minggir, Moyudan, Godean, Seyegan, Tempel, Sibarat, Turi, hingga Pakem.

Sekretariat Jenderal MPR RI menyiapkan publikasi terpadu menjelang sidang tahunan MPR RI 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi persidangan tersampaikan secara utuh, informatif, dan kredibel kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan, publikasi terpadu membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama antara MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang terlibat dalam rangkaian persidangan. Hal tersebut disampaikan dalam forum tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Bakuhumas yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 11 Agustus 2026. MPR RI dan DPR RI juga DPD RI menyediakan kanal distribusi informasi resmi terpadu. Kanal tersebut diakses melalui kode QR yang disiapkan khusus untuk kebutuhan publikasi. Materi yang tersedia mencakup informasi resmi sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI. Selain itu juga tersedia siaran pers, tautan siaran langsung, serta dokumentasi foto dan video.

0: telah menetapkan status keadaan darurat ekonomi sebagai respon terhadap krisis yang ditimbulkan oleh gempa bumi besar. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada Senin 10 Agustus 2006 mengakibatkan 265 orang meninggal dunia. Dela Espedia juga menekankan bahwa percepatan pembangunan kembali wilayah yang terdampak oleh gempa merupakan prioritas yang sangat mendesak.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

anjing. Hai. Kayaknya udah lama banget jalanan ya, seliweran. Pada ngejar mau upacara ya kamu ya. Udah siap belum? Udah mulai panik karena sebenarnya harusnya udah berangkat dari tadi, tapi kamu masih belum ketemu hasduk, belum ketemu topi gitu. Kemana sih nih? Ini kan hari pramuka ya. Selamat buat seluruh praja muda Karana se-Indonesia Raya ini yang hari ini merayakan hari jadinya. Well, yang namanya upacara tuh memang selalu bikin dar-dar pagi-pagi ya. Walaupun sebenarnya tuh udah terbiasa tiap tahun begitu, tapi tetap aja kayak diulang lagi aja. Padahal sebenarnya bisa disiapin dari malam mungkin. Cuma kayak ngerasa ya udahlah besok paginya sekalian gitu ya. Pas pagi-pagi baru inget, waduh gak ketemu nih perintilan-perintilan kecil yang justru malah itu kalau gak ada bisa gawat. Aku temenin keseharian kamu, dagderdornya kamu hari ini teman Pro 2 di 14 Agustus 2026 ya. Barengan sepada, selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 sama Adis.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Tempat berdua, kamu kalau pagi-pagi gini nyandunya nyandu kafein karena langsung nyari kopi ya. Ngopak dulu ngopi pagi. Di mana nih ngopinya? Wah wah wah wah. Tapi buat sebagian orang mungkin kopi memang bisa jadi booster ya, tapi buat sebagian lagi kayaknya gak ngaruh juga gitu. Malah ada yang abis minum kopi kok cepet ngantuk ya. Kok iso sih? Harusnya gak gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata memang ada pengecualian untuk orang-orang tertentu. Kayak misalnya secara genetik nih, ada orang-orang yang memang punya gen tertentu yang bisa bikinnya lebih sensitif sama efek negatif kafein seperti kecemasan, gangguan tidur gitu ya. Jadinya ya walaupun sebenarnya mengonsumsi kafein tapi kayak memang jadi jauh lebih gampang aja ngantuknya teman Pro 2 ya. Metabolisme kafein yang cepat juga karena kan tiap orang beda-beda. Tubuh tuh umumnya bisa nyerap kafein dalam waktu 45 menit. Jadi puncaknya biasanya 1-2 jam. Tapi memang untuk ngurangin kafeinnya sampai ke level setengahnya itu butuh waktu 2,5-5 jam. Nah ini nih, tubuh yang kemudian mengurangi kafein tadi itu, memetabolisme kafein dalam tubuh dengan cepat, itu bisa bikin ngantuk dalam waktu singkat teman Pro 2 setelah kamu ngopi. Ah, ini yang terjadi pada aku. Kalau orang bilang ngantuk dis, ngopi aja gitu. Gak gitu kerjanya kalau sama tubuh aku. Mau minum kopi juga tetap ngantuk, kenapa ya? Ternyata itu penjelasannya. Atau bisa jadi karena sesimpel kamu sebenarnya kurang tidur aja, walaupun ditambah doping kopi gitu kan, gak ngaruh. Sebenarnya yang kita butuhin memang tidur teman Pro 2 ya. Toleransi terhadap kafein juga bisa pengaruh, karena kan semakin sering kita ngopi bisa jadi memang tubuh kita udah terbiasa dengan dosis kopi yang segitu. Jadi kalau misalnya memang mau lebih melek harus ditambahin gitu porsi kafeinnya. Wah kalau kayak gini mah gak kelar-kelar dong ya, nambah-nambah terus nanti. Cari booster lain teman Pro 2 kalau emang kopi atau kopi itu memang gak nyangkut atau gak mempan buat kamu. Siapa tahu hal-hal lain bisa bikin kamu lebih melek di pagi hari ini ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky pulang enggak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, mega toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai.
4: Polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

kita update informasi olahraga di Pro 2 Super Sport untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026 ya. Dari lapangan hijau, teman Pro 2, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda. Pelatih asal Spanyol itu menggantikan Ronald Koeman yang mundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Xavi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Penunjukan ini menjadi pengalaman pertamanya menangani tim nasional setelah sebelumnya melatih Al Sadd dan Barcelona. Xavi punya kedekatan dengan filosofi sepak bola Belanda yang banyak dipengaruhi pemikiran Johan Cruyff dan juga Rinus Michels. Ia juga pernah bermain di bawah asuhan Louis van Gaal dan Frank Rijkaard di Barcelona. Xavi akan memimpin Belanda menghadapi agenda UEFA Nations League serta mempersiapkan tim menuju Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030. Debut Xavi bersama timnas Belanda dijadwalkan menghadapi Jerman pada UEFA Nations League 24 September 2026.

2 dari lintasan balap. CEO Ducati Gigi Dalnya mengaku tak khawatir dengan kegagalan di MotoGP Inggris 2026. Ducati siap bangkit di balapan-balapan selanjutnya mulai dari Aragon. Duet Marc Marquez dan juga Francesco Bagnaia yang melempem pada balapan di Silverstone akhir pekan lalu. Marquez start dari grid 6 finish baik di sprint maupun balap utama, sedangkan nasib lebih tidak menguntungkan dialami Bagnaia, teman Pro 2. Balap itu start di posisi 16 dan jatuh di kedua balapan. Bagnaia tersari tayar, gagal mendulang angka untuk kelima kalinya di balapan utama sepanjang MotoGP 2026.

Aragon. Jadi kesempatan bagus untuk Ducati bangkit. Pabrikan Italia itu memenangi masing-masing dari 4 terakhir edisi. 3 diantaranya dimenangkan oleh Marc Marquez dan juga oleh Bahnaia.

dari arena basket, LeBron James akan menjadi debutnya bersama Philadelphia 76ers tampil pada pertandingan pembuka NBA musim 2026-2027 mendatang. Melansir laman NBA, James akan debut membela Sixers menghadapi New York Knicks untuk pertama kalinya pada 20 Oktober mendatang. Knicks juga merayakan gelar NBA musim lalu yang diraih pertama kali sejak tahun 1973. Musim NBA 2026 hingga 2027 dimulai dengan pertandingan pembuka antara Boston Celtics dan Detroit Pistons dengan jadwal lengkap rilis pada 5 Agustus lalu, teman Pro 2. NBA Cup keempat akan diselenggarakan musim depan dengan babak grup berlangsung dari 30 Oktober hingga 27 November 2026. Itu dia update informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari di Jamnya Sepada di Produk Super Sport Teman Pro 2 Senin sampai dengan Minggu setiap hari ya. Jangan lupa untuk update info lengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih Teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.